40% di bawah nilai normal ya. Terus lagi bersama Harmoni FM, insyaAllah selepas ini Zura akan kongsikan lagi lebih lanjut. Dan Zura akan kembali selepas berita dunia jam 10 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menegaskan ia akan terus memantau kesan gempa bumi berskala 7.4 yang menggegarkan Colombia, menyebabkan bangunan-bangunan runtuh dan akses terhad di kawasan luar bandar. Jurucakap Timbalan PBB Farhan Haq menggariskan pertubuhan itu menerima laporan tentang kerosakan struktur di beberapa bandar dan bersedia untuk membantu jika diperlukan. Sekurang-kurangnya 100 orang terbunuh selepas gempa bumi kuat melanda barat Colombia awal pagi kemarin, meruntuhkan bangunan di beberapa bandar dan mencederakan 87 orang lain dengan lebih ramai penduduk masih terperangkap di bawah runtuhan. Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan pemimpin tertinggi Muqtaba Khamenei untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan ketenteraan dan ekonomi negara. Menurut laman sesawang pemimpin tertinggi dan beberapa media Iran, kedua-duanya membincangkan secara terperinci cabaran semasa Iran dengan memberi tumpuan kepada keperluan kehidupan rakyat, perkembangan ketenteraan serta pengurusan isu berkenaan pertukaran mata wang asing dan keselamatan serta perbelanjaan tenaga. Seorang penembak menelefon seorang wartawan TV Thailand secara langsung dan mengaku menembak pejabat kerajaan tempatan di wilayah Nonthaburi. Kejadian berlaku beberapa hari selepas seorang remaja melakukan serangan bersenjata di sebuah sekolah di wilayah yang sama, yang sekali lagi mencetuskan perdebatan tentang kawalan senjata di Thailand. Penembak itu ditangkap selepas melepaskan tembakan di pejabat kerajaan di pinggir ibu negeri Thailand. Suspek yang merupakan bekas ahli parlimen itu menembak seorang pegawai kanan wilayah dan pemandunya. Ketua polis Nonthaburi berkata, kedua mangsa mengalami kecederaan dan dibawa ke hospital untuk rawatan. Semasa siaran langsung, penembak itu memberitahu wartawan dia melakukan serangan itu kerana perselisihan lama yang melibatkan wang daripada pilihan raya tempatan sebelum ini. Eropah Barat mengalami tempoh Jun dan Julai paling panas pernah direkodkan ketika rantau itu dilanda gelombang haba ketiga dan keempat sejak Mei. Demikian menurut Perkhidmatan Perubahan Iklim Copernicus EU yang turut menegaskan fenomena itu menandakan tempoh luar biasa cuaca panas melampau pada musim panas tahun ini. Laporan itu mendapati keadaan kering yang meluas di sebahagian besar rantau berkenaan pada Mei dan Jun berterusan serta semakin buruk, manakala Perancis, Spanyol, sebahagian Jerman dan United Kingdom mencatat jumlah hujan serta paras kelembapan tanah yang rendah. Sebanyak 19 bangunan runtuh di Bandar Cali di barat Colombia akibat gempa bumi yang melanda kemarin. Menurut laporan setempat, terdapat mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan, manakala pasukan penyelamat sedang menjalankan operasi di lokasi kejadian. Bandar Cali dan Pereira di barat Colombia turut mengalami gangguan komunikasi ketika orang ramai menghadapi kesukaran untuk menghubungi perkhidmatan kecemasan berikutan talian telefon sesak. Wartawan setempat melaporkan gangguan komunikasi di beberapa bandar lain di negara itu, termasuk ibu negara Bogota yang mengalami gangguan isyarat secara berkala. Mayat 5 pendaki yang hilang di puncak Yalungri, Nepal 9 bulan lalu ditemukan. Mayat itu ditemukan pada ketinggian 5,400 meter di wilayah Rolwaling selepas salji bermusim mencair. Pendaki berkenaan terdiri daripada 3 warga asing dan 2 rakyat Nepal hilang pada November tahun lalu. 2 lagi pendaki daripada kumpulan itu sebelum ini ditemukan meninggal dunia, manakala 5 yang lain berjaya diselamatkan selepas kumpulan itu ditimpa runtuhan salji. Seorang penyelamat dan ketua pegawai operasi Dreamers Dream Expedition berkata, mayat pendaki warga asing akan diserahkan kepada keluarga masing-masing selepas bedah siasat selesai di Kathmandu. Harga minyak melonjak 3% lepas Iran berkata Amerika Syarikat mesti menarik balik sekatan terhadap Iran, membayar pampasan serta memenuhi beberapa syarat lain sebelum Selat Hormuz dibuka semula. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 3% kemarin, manakala niaga hadapan minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat 3.1%. Kedua-dua penanda aras itu merosot lebih 7% minggu lalu berikutan harapan bahawa Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan yang akan membolehkan selat berkenaan dibuka semula. Akhir sekali, perkhidmatan udara di lapangan terbang Catania di timur Sicily dihentikan sementara berikutan debu gunung berapi daripada letusan baharu Gunung Etna memasuki ruang udara di sekitar lapangan terbang tersebut. Gunung berapi Etna merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan kerap menjejaskan lalu lintas udara di Catania, lapangan terbang utama pulau itu serta lapangan terbang kelima paling sibuk di Itali. Situasi tersebut harus terus dipantau dan maklumat terkini akan diberikan bergantung pada perkembangan aktiviti gunung berapi serta keadaan cuaca. Menurut Institut Geofisik dan Volkanologi Kebangsaan Itali, fasa letusan terkini di gunung berapi tertinggi Eropah itu masih berterusan dari lohong pada ketinggian 2,750 meter dan 2,360 meter. Notis Balai Cerap Gunung Berapi untuk penerbangan kekal pada tahap amaran tertinggi iaitu merah yang menandakan wujudnya bahaya berterusan terhadap pesawat. Dari itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zarina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari waktu Brunei Darussalam.

0: Tahukah Auda membawa masuk apa jua komoditi tumbuhan dan haiwan serta produk-produk daripadanya ke negara Brunei Darussalam adalah tidak dibenarkan tanpa kebenaran terlebih dahulu dari bahagian biosecurity, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Membawa masuk tanpa kebenaran mendatangkan risiko ancaman seperti kemudaratan kesihatan manusia melalui permakanan yang tidak dikenal pasti sumber bekalannya. Penularan wabak penyakit haiwan yang boleh menjangkiti manusia, contohnya sesama burung dan penyakit anjing gila, rabies, menjejaskan perkembangan industri pertanian tempatan melalui kemasukan penyakit dan musuh prosak eksotik dan invasif. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi bahagian biosecurity Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan di Ibu Pejabat, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas, Negara Brunei Darussalam. Nombor telefon 2388074 atau 2388075.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
3: Ya, 10.21 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. 10.30 minit pagi ini Auda bersama dengan Dapur Harmoni bersama Zura nanti. Dan insyaAllah ada 3 resepi yang akan dikongsikan. Yang pertama salad, yang kedua main course untuk dimakan, dan yang ketiganya dessert. Semua yang paling mudah sekali untuk kita buat. Kalau kita tidak dapat, kalau kita buat untuk hari ini, barangkali boleh untuk penyediaan di hujung minggu nanti. Ya, maklumlah cuti sekolah ni, kenalah ada hidangan-hidangan yang sedap-sedap untuk adik-adik di anak-anak kita yang berada di rumah, yang sedang cuti, yang sedang buat revision, juga meluangkan masa untuk bersama keluarga dan juga kawan-kawan di persekitaran, ya, bermain bersama-sama, ya. Itulah aktiviti-aktiviti anak-anak kita yang hanya perlu kita lakukan ialah untuk memantau dan untuk memberitahu bila waktu makan, ya, dan bila waktu rehat, dan kesemuanya lah mesti kita ni bagi tahu, jadi mereka pun tahu kenapa kita ni berbuat demikian, ya, untuk kesehatan sejahtera juga, ya. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti dilakukan di waktu cuti ini, walaupun

Ibu bapa tidak bercuti, tetapi Zura pasti ada juga ibu bapa yang meluangkan masa selepas habis pekerjaan untuk membawa anak-anak barangkali swimming ataupun ke padang bola ataupun ke padang, ke eco park, ya, untuk mereka melepaskan melakukan aktiviti-aktiviti mereka untuk hari ini, barangkali dalam 1 jam, 2 jam macam tu. Nah, lepas tu balik ke rumah, selesai, lepas tu dinner malam, lepas tu tengok TV sekejap, menonton TV, dan selepas tu tentunya ada yang membuat revision lagi untuk persediaan peperiksaan yang akan datang, insyaAllah. Dan mudah-mudahan yang akan duduk untuk peperiksaan nanti akan mendapat keputusan yang cemerlang. Itu yang kita harapkan sentiasa. Sebagai ibu bapa, kita sentiasa berdoa. Dan sebagai penjaga, kita sentiasa berdoakan anak-anak kita, semoga mereka berjaya dunia dan akhirat, insyaAllah, ya. Dan Selasa hari ini, 27 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 11 Ogos 2026 Masih. Jadi nantikan ada 3 resepi untuk Auda, dan jangan lupa juga untuk mengikuti ulangannya juga. Zura akan kongsikan bila ulangannya, dan bolehlah resepi ini disimpan, barangkali boleh juga dibuat untuk di hujung minggu seperti yang sudah kongsikan tadi. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada SG Bing dengan lagunya Terimalah Laguku. 10.24 minit pagi.

0: lancang kamu ya.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
3: Ya, 9.30 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Itulah dia tadi sebuah lagu daripada Elvis Sukasih dengan lagunya Roma Irama, Cari Kerja. Dan memang lucu lagu tersebut ya. Bukan dia nak cari kerja, rupanya ada program di sebaliknya. Rupanya. Walaupun mudah-mudahan kita ni apabila kita ni cari kerja, biarlah dengan niat yang betul. Ya, dan mudah-mudahan Auda mendapatkan pekerjaan Auda, insyaAllah. Walaupun tiba masanya untuk kita bersama di pagi ini dalam Dapur Harmoni. Jadi ada tiga resepi yang Zura akan kongsikan. Yang pertama salad, lepas tu yang kedua nasi goreng, lepas tu yang ketiganya dessert kita untuk hari ini ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan Zura kongsikan. Jadi untuk yang pertama tadi, kita ni akan membuat salad ya. Barangkali ada di antara Auda yang suka makan salad dan ada juga di antaranya Inda suka makan salad. Jadi kalau boleh biasakan untuk makan salad, sebab salad ni adalah bagus juga. Kalau kita Inda mau makan nasi, kita ni boleh makan salad ya, menjaga kesihatan ya. Semakin kita ni masa muda-muda boleh kita ni makan apa saja, kita ni boleh makan sebab parut boleh memproses segala-galanya. Apabila kita sudah meningkat umur, salad ni pun berguna juga ya, dan juga isikan dengan protein. Mana sajalah saladnya sekarang yang bis kita akan add-ons ya, yang kita akan campur. Itu tidak ada masalah. Yang penting kita ni makan salad, biasakan. Dan juga sayur-sayuran ya, bermacam-macam lagi. Jadi untuk hari ini Zura kongsikan mengenai dengan resepi salad. Saladnya mudah saja untuk dibuat, dalam 15 minit pun siap ya. 10 hingga 15 minit memang siap, yang boleh dimakan untuk diri sendiri dan juga ahli keluarga kalau memerlukan porsi yang banyak ya. Jadi hari ini kita akan membuat salad kacang kuda. Ramai juga suka kacang kuda sebenarnya ya. Kalau Inda payahkan cari kacang kuda, cari yang dalam tin sahaja. Okay? Yang dalam tin di kedai-kedai ada berjual kacang kuda ni, untuk mudah sahaja ya, untuk mendapatkannya.

Kalau kan cari kacang kuda yang fresh atuk, boleh juga cari di temu-temu dan juga cari waktu-waktu ada orang berjual di waktu keramaian jual kacang kuda, dapat di Bali, dan disimpan kacang kuda tu. Kalau esoknya ataupun malamnya tu kita ni akan membuat salad untuk esok paginya ataupun esok tengah harinya, boleh dibuat macam tu. Okay, jadi bahan-bahannya, bahan-bahan utamanya tentunya kalau kita ni membuat salad kacang kuda, kita ni menggunakan bahan-bahan utama, kenalah sediakan 1 tin ataupun 2 tin kacang kuda. Okay, jadi kita ni makan yang tin ya, ada jual. Jadi kita ni menggunakan untuk bahan-bahannya 2 tin, 1 tin ataupun 2 tin kacang kuda. Lepas satu dibuka, dibersihkan, dituaskan airnya. Kita ni memerlukan timun, 1 cawan timun dipotong dadu, 1 cawan tomato, sama ada yang damit ataupun tomato cherry ataupun tomato basar pun okey. Okey. Mana saja yang tomato yang ada. Lepas satu dibelah 2 ataupun dibelah 4. Okey. Dan jua setengah cawan bawang merah dicincang halus, setengah cawan zaitun, sama ada yang warna hijau ataupun zaitun berwarna hitam. Okey. Lepas satu dihiris ya. Dan setengah cawan daun parsley yang segar dicincang jua. Dan juga 1/4 cawan keju feta, okay, dihancurkan juga. Menjadi pilihan, terpulang kepada anda yang suka keju ataupun anda suka keju ya. Kalau anda suka keju pun tidak apa-apa. Ditukarkan dengan yang kita ni suka, okay. Dan bahan sosnya 1/4 cawan minyak zaitun, extra virgin olive oil. 2 sudu besar lemon segar diparah, okay, ataupun jusnya yang sudah tersedia ada, dan 1 kecil bawang putih dicincang halus, dan juga 1 kecil herbs oregano yang kering, dan sedikit garam, dan 1 secukup rasa lah, lada hitam dan juga secukup rasa, terpulang kepada anda mau masukkan lada hitam ke tidak. Yang penting masukkan garam dan juga secukup rasa ada juga dalam bahan sosnya ni. Okey. Cara penyediaannya, dibersihkan dulu kacang kuda tadi tu dari tin tu, dibersihkan dengan air dulu, dicuci. Jangan dipakai airnya itulah. Lepas itu dipotong sayurnya tadi, yang timun dipotong dadu, yang semua sekali tu belah 2 ataupun belah 4 tomatonya. Dan segala yang dicincang tadi, bawang dan juga daun parsley itu. Dan itu dibuat semua. Lepas satu buat sosnya di dalam mangkuk kecil yang Zura kongsikan tadi, bahan-bahan sosnya. Digaul sebati minyak zaitun, jus lemon, bawang putih, oregano, garam dan juga lada hitam. Lepas satu digaul rata. Masukkan semua sayuran kacang kuda dalam mangkuk besar, kemudian tuangkan sos di atasnya. Tambahan untuk keju, boleh taburkan keju feta di bahagian atas sebelum menghidangkan. Anda juga boleh memasukkan protein seperti tuna, grilled chicken kah, ataupun telur, yang telur rebus lah, boleh anda tambah-tambah. Dan juga kalau anda ingin menambah avocado ataupun capsicum, Auda boleh tambah juga, okay, untuk toppingsnya. Terpulang kepada apa yang Auda mahukan pada salad Auda. Yang penting bahan utama kacang kuda, timun, tomato, bawang merah, setengah cawan zaitun hitam ataupun zaitun hijau. Lepas satu daun parsley. Lepas satu keju feta, okay. Lepas satu Auda campurkan itu semua dalam bekas satu. Lepas satu kalau mau lebih segar lagi rasanya, lebih rangup lagi rasanya, masukkan dulu dalam peti ais. Dan selepas satu malam pun boleh makan macam tu. Okay. Jadi itu untuk salad kacang kuda. Mudah saja sebenarnya. Mesti kita ni rajin untuk membuat salad tani. Salad tani kalau tani buat, boleh disimpan di peti ais. Dan boleh tahan sehari dua hari tu, boleh tu tahan. Dalam 2-3 hari tu tahan tu. Kita ni buat dalam bekas yang banyak yang basar sikit. Lepas satu tutup yang supaya angin dah masuk atau macam mana. Lepas satu boleh dihidangkan. Setiap hari boleh kita ni makan. Dan mudah-mudahan anda dapat

menikmatinya, insyaAllah. Okay? Jadi kepada Auda yang ingin akan resepi ini, nanti hantar saja WhatsApp 8333941. InsyaAllah Zura akan kongsikan resepinya. Salad ini sebenarnya boleh ikut selera Auda. Boleh ikut selera Auda. Tuna dan timun pun Auda masukkan. Bawang putih Auda masukkan. Dan juga masukkan bawang pun juga sudah jadi salad. Terpulang daun-daun salad yang mana satu lagi kita mau. Ha? Macam itu. Daun-daun salad banyak yang berbeza. Jadi ada yang pahit sedikit. Ada yang indah pahit langsung. Jadi barangkali spinach, bayam boleh dipakai juga untuk menjadi salad selain daripada daun daun yang lain, ya. Okey, jadi itu untuk salad kacang kuda. InsyaAllah Zura kembali lagi selepas ini mengungsikan mengenai dengan resepi nasi goreng. Nasi goreng apa nah? Nasi goreng butter salmon.

Itulah dia semalam kita berada Awi dengan lagunya Terima Kasih. 10.43 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Kalau tadi sudah kongsikan salad kacang kuda, tiba masanya untuk Zura kongsikan nasi goreng butter salmon. Oh, anak-anak mesti suka ni nasi goreng butter salmon ni. Sebenarnya ramai yang pandai membuat nasi goreng butter salmon ni, dan ni Zura kongsikan kepada yang ingin tahu macam mana caranya untuk membuat butter salmon. Kita ni jangan saja assume apa ni, macam menakan-nakan orang semua pandai untuk membuat butter salmon ni. Kadang-kadang nasi goreng pun orang dah pandai membuat, nasi menjarang nasi pun orang dah tahu macam mana membuat. Jadi kalau kita ni tahu, kita ni turunkan ilmu itu untuk diorang pandai menjarang nasi, sama ada memakai yang automatic punya ataupun yang memakai ditambak. Kalau yang ditambak ni macam Zura kurang arif juga, tetapi perlu juga kita ni ketahui, mana tahu camping ke apa di luar kan masak nasi teslior kan. Memang kalau kan membeli nasi sana sini ada, tapi lainlah kalau kita ni membuat nasi tani sendiri. Betul. Kalau yang suka memasak, memang diorang akan mengatakan, oh betul tu Zuraknya, masak nasi sendiri lagi lebih sedap daripada kita ni membali. Tu yang membali tu kira memang indah dapat membuat apa-apa lagi itulah, baru kita ni membali macam mata. Okay? Jadi untuk membuat nasi goreng butter salmon ni, kita ni memerlukan nasi yang sudah bermalam. Okay? Kalau nasi yang bermalam tu, ia kambangnya bisai. Kalau nasi yang panas-panas pun boleh. Ganya rasanya, apa ni orang lagi kalau tadi memakai nasi yang sudah bermalam. Selalunya kalau kita ni masak nasi, dah habis kan? Jadi kita ni pakai nasi tu. Kalau kan mau membuat nasi goreng esoknya, macam mana kita ni membuat nasi? Untuk malam ni mesti ekstra sikit ni, sebabnya esok aku akan masak nasi. Macam mata. Okay? Jadi untuk membuat nasi goreng butter salmon, nanti dulu. Sebelum Zura mengongsikan macam mana cara membuat nasi goreng butter salmon, ni Zura mengajar dulu macam mana caranya membuat nasi. Semalam Zura pun mengajar anak-anak macam mana caranya untuk membuat nasi. Boleh sudah diajar tu dalam 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tu boleh sudah diajar macam mana buat nasi. Nasi ditaruh dalam periuk, boleh juga ikut sukatan, tapi Zura manual saja. Masukkan saya nasi, berapa banyak nasi, lepas itu sukat sama jari. Ada kan nini-nini kita ni pernah mengajarkan kan, sampai ni turun temurun berguna. Jadi kita ni masukkan jari kita ni tu arah nasi tu, kita ni sukat di mana nasi tu endingnya, berakhirnya di mana. Lepas satu kita ni cuci nasi satu, lepas satu kita ni tambah airnya. Airnya pun sukat dari atas bawah satu dengan jari kita ni. Ia tak sudah sukatan nasi satu, jadi sukatan air kita ni. InsyaAllah okey tu. Cuba saja, cuba. Jadi Alhamdulillah berjaya, nasi itu masak dengan baiknya. Jadi semualah makan ya. Jadi kalau ada lebih nasi, buatlah nasi goreng. Okey. Okey, untuk nasi goreng butter salmon ni, ya. Ini yang paling mudah untuk dibuat juga, selain daripada membuat ikan bilis, apa ni, pusunya orang, ataupun udang kering, ya. Kita ni cuba salmon. Salmon Bali dalam 2-3 keping salmon. Ada yang satu set yang berjual di kedai tu. Ada yang satu set frozen tu pun boleh di Bali tu, okey. Dan pastikan kalau kita ni membuati salmon ni, buang tulangnya. Mana tahu ada tulang. Ada salmon yang dah ada bertulang, ada salmon yang bertulang. Maksud Zura tu yang kepingannya tu bah. Jadi kalau ada tulang tadi buang ah. Jadi macam tu. Okey, bahan-bahannya Zura kongsikan dulu. Nasi putih semalaman mesti ada. 2-3 keping salmon, buang tulang, potong dadu sederhana, okey. Butter kita ni mesti ada, terpulang kepada Auda brand butter yang mana, okay, yang disukai. Lepas satu talur, 2-3 biji talur, terpulang. Ada orang suka banyak talur, ada orang suka banyak salmon. Sebab itu Zura buat 2-3 keping salmon dan juga 2-3 keping biji talur. Bukannya keping, keping habis dia

cerita. Okay, sayur baby spinach, okay, sayur baby spinach, dan juga sedikit lada hitam, perasa kegemaran, dan juga minyak. Minyak terpulang kepada anda untuk anda menumis apa ni, nasi goreng ni. Sama ada anda menggunakan

Ya, sebuah lagu daripada Eva dan juga Izzat Lazim. 12.49 minit tengah hari. Ya, terus mengiringi perjalanan habis kita di sebelah tengah hari ini. Ya, mungkin jalan raya agak lengang sedikit ya, memandangkan anak-anak bercuti sekolah. Apapun, sentiasa tingkatkan kewaspadaan habis kita. Tidak kira apapun keadaan dan juga di manapun hala tujuan kita ya. Ya, selamat tengah hari juga untuk Maria di Lumut, cuaca panas katanya. Terima kasih juga untuk Mamat Razwan, insyaAllah jika ada kesempatan akan diputarkan. Ya, kita juga ada Mary Papal. Terima kasih Mary Papal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam Bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada graduan baharu UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Yang Mahamulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada majlis convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurnian ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Mahamulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli.

naib Chancellor UBD. Bacaan surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengundian ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah, PhD, dalam pelbagai bidang antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Sastra, Perniagaan, Kejuruteraan, Sains Kesihatan dan Sains Digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah Sarjana Muda Sains Digital dalam Kecerdasan Buatan AI dan Robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Beberapa lagi isu dibahaskan pada hari ke-6 mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Laporannya selepas ini.

0: Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa, 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala, bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Ya, 1.19 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam, waktu pejabat di negara kita kembali bertugas di sebelah petang, 1.30 minit petang.

Ya, kiriman daripada Leha di Katok B. Ingat roda kehidupan berputar, tidak selamanya di bawah akan terus di bawah. Sebaliknya yang di atas tidak selamanya di atas. Begitu je dengan orang yang kamu remehkan dan kau anggap tidak mampu. Ya, satu saat bisa saja berada jauh di tepimu, di atasmu. Ingat orang yang bangkit kerana diremehkan akan sulit ditumbangkan. Itu dia Leha Katok B. Terima kasih Leha Katok B. Ya, dari Ajah Bibi, kuat semangat untuk menuju kejayaan. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Ya, teruskan menghantar pantun habis kita dan akan mula kami baca 2 petang.

Ya, Diana Popal katanya hidup ini simpel. Buat apa yang kita selesa, buat apa yang kita bahagia, buat apa yang kita mahu. Kita semua berhak untuk bahagia. Carilah kebahagiaan itu, kerana bahagia itu kita yang cipta. Bahagia itu bermula dari hati yang banyak bersyukur. Ya, terima kasih Diana Popal.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stasiun keluarga yang sukan auda.
2: Ya, terkadang tidak semua orang dapat melihat sebuah perjuangan, maka jadilah orang yang dapat menghargai pengorbanan dan perjuangan orang lain sekecil apapun itu. Kiriman daripada rakan kita, ya, Nenek Leha, Zaleha di Kampung Kiudang Tutong.

Ya, dari Rosni di Tutong katanya, jangan cepat menyerah hanya belum menemukan jalan keluar kerana Allah sedang menunggu kita mengetuk pintu lewat tahajud dan juga istighfar. Ya, bersabarlah, setiap pertolongan Allah sering datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Itu dia Rosni di Tutong. Terima kasih Rosni. Kiriman emas terusnya, semua yang kau banggakan akan hilang, semoga yang kau miliki akan ditinggalkan, semua yang kau kejar akan berakhir. Namun amal kebaikan tidak akan pergi, ia akan tetap bersamamu bahkan saat seluruh dunia meninggalkanmu.

Hai tu dia, bahagia menjelma. Karim Jais, 1.42 minit petang. Ya, sering berjalannya waktu, kedewasaan mengajar kita untuk lebih memilih diam dan fokus memperbaiki diri. Daripada sibuk berdebat, semoga hati kita selalu dijaga dalam ketenangan. Mimi Lumut. Ya Mimi, saya Hajah Fauziah ya, bukan Hajah Norida ni. Hajah Fauziah di sini. Ya, jangan lupa segmen berpantun dengan tajuk Janji 2 petang ini nanti.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi bersidang lagi. Ikuti rakaman persidangan harian melalui RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman bahagian 1 dan seterusnya pada pukul 11 malam bagi bahagian 2. Dokumen persidangan seperti penyata rasmi, minit mesyuarat dan perintah harian boleh diakses melalui laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn dan www.councils.gov.bn.
3: Ya, teruskan hantar pantun habis kita dengan tema janji untuk kali ini. Dan jangan hantarkan yang lain lagi ya. Kita berikan ruang untuk segmen berpantun yang akan bermula pada pukul 2 petang.

Ya, semalam aku dapat aldarisma. Aku tak biasa bila kau tiada di sisiku. Aha, itu dia. Itu artinya dalam keadaan rindu lah tu ya. Ya, apapun, semoga kita terus bahagia bersama dengan pasangan, juga di samping anak-anak yang kita kasihi. Buah cinta hati kita ya. Ya, sekali lagi yang sedang berjanji, jangan sampai lupa dengan janji habis kita. Janji untuk berpantun bersama kami 2 petang bersama saya dengan Erwan Rinos ketika nanti.

0: Jalan-jalan ke Gunung Ledang. Hendak mengambil buah pria. Waktu sekarang pukul 2 minit petang, kita bertemu berpantun ria.
1: Itu dia, tanam padi. Cantik sungguh tanaman padi. Bah apa lagi? Berpantun dengan tajuk Janji. Itu dia, boleh?
0: Itu dia. Boleh.
1: Okey, Assalamualaikum Rino.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sehat ya?
0: Sehat, Alhamdulillah. Kita dipertemukan menerusi pantun ria. Seperti mana yang kita janjikan kepada pendengar-pendengar kita pada minggu lepas.
1: Betul.
0: Kita akan berpantun berkaitan tema kita pasal janji. Ya.
1: Dan kalau kita lihat Rino, memang banyak sambutan ni.
0: Betul.
1: Bertubi-tubi dari seawal pukul berapa Rino tahu? 12.32 minit tengah hari.
0: Oh.
1: Sudah menghantarkan. Itu namanya semangat.
0: Mm-hmm.
1: Semangat berpantun dengan tajuk janji.
0: Janji kita.
1: Dan nampaknya juga habis dia ni menepati janji. Cantik sekali.
0: Alhamdulillah ya.
1: Bagaimana Rino?
0: Antarkan saja pantun-pantun bis kita kepada pendengar-pendengar WhatsApp Harmony FM ya. Dan insyaAllah mungkin dapat tani buka talian sedikit. Ya,
1: insyaAllah jika ada kesempatan. Dan sebelum itu juga Rino, ada yang mengatakan saya Ajah Norida. Bukan.
0: Bukan.
1: Saya Ajah Pau.
0: Suara tu mirip.
1: Ada. Sama. Kurang lebih tapi tidak serupa. Sama tidak serupa.
0: Ya, tanya orang istilah kata pepatah mengatakan pelandok dua serupa.
1: Pelandok tiga rupa pun ada ni.
0: Sebenarnya tani tujuh.
1: Tujuh ha? Ya tahu.
0: Karin ketanian tu ada tujuh.
1: Banyak lagi ni di mana? Di Blaid, di Tempurung.
0: Kalau saya pernah melihat diri saya di mana nak?
1: Luar negeri.
0: Di Tunjung terpulang.
1: Mana,
0: Tanjung Pinang.
1: Adik.
0: Nyajurang bapa si Rino ke sana tu.
1: Sama Rino.
0: Ay, kan sama.
1: Sekali.
0: Nyajurang bapa si Rino ke sana tu. Masa tu suasana lumba perahu tu.
1: Sekali.
0: Lumba perahu tu.
1: Ya, Tanjung. Anu je penyampai.
0: Bukan. Ia tu penonton.
1: Penonton.
0: Miripnya sama. Hitam manisnya sama.
1: Sekali ada ambil gambar.
0: Enggak. Sama bila nyajurang. Ani je si Rino. Sana siapa? Kali dilihat tak ni sama-sama berlumba ni sama-sama berkayu. Nyajurang kambar ni Rino.
1: Kambar
0: mirip sama.
1: Baru dua tu
0: Baru dua.
1: Artinya ada lagi lima.
0: Ada seorang lagi di Sabah.
1: Sabah.
0: Tapi ia bersumit. Sama macam Mirwan Rino.
1: Ada lagi empat.
0: Empat di Malaysia seorang Hermantino.
1: Entah kau.
0: lima di Indonesia Rano Carlo.
1: Ngam, sah tentu ya.
0: Aduh.
1: Lagi salah.
0: Bukan pasal Karin tadi bercerita ni. Sebenarnya tadi pasal janji.
1: Janji, si janji. Bukannya si Karin. Si janji ni.
0: Baik, jenis okay. Syawang Karim.
1: 12.32.
0: Baik.
1: Kita ni mulakan.
0: Kita ni mulakan baca pantun. 12.30?
1: Dua.
0: Dua.
1: Itu dia. Si Ayub.
0: Ayub eh? 12.32.
1: Ayub anak tulakang.
0: Luruskah? Ayub kah?
1: Ayub. Ayub Bukit Sibangi.
0: Baik, Assalamualaikum DJ-nya. Semoga sehat. Dua, apa tu?
1: Nina, yang di bawah.
0: Yang di bawah. Dua pantun. Sekuntum sudah jatuh. Yang pertamanya, bunga sekuntum sudah jatuh. Yang tinggal hanya dua. Assalamualaikum wabarakatuh. Pada pendengar semua. Kedua, apa ni?
1: Pantun kedua. Double break bah.
0: Bah.

0: Betah.
1: Tampoi silau buah kanjik. Nama anu tu? Nama tampoi betul?
0: Nama tampoi.
1: Tampoi silau ha? Lepas makan simpan bawah. Kalau sudah kita berjanji, pastikan insya Allah Ayub si Banging.
0: Ayub si Banging.
1: Lurus tu Ayub apa dengan izin Allah. Tu dia. Mahdini.
0: Mahdini. Mahdini tunggu dulu. Buka dulu je.
1: Ini dah.
0: Ini nanah. Mahdini. Ada tiga pantun katanya.
1: Tiga.
0: Pohon mangga di tepi jalan hinggap seekor si burung nuri. Jika janji sudah diikrarkan tepati dengan sepenuh hati.
1: Kain batik di Pekan Jaya, motifnya indah, cantik sekali. Sifat jujur, amalan mulia tetap dikenang sepanjang hari. Itu jujur atau tidak? Ada dua apa ni? Ada sebenarnya kata ni mau janji.
0: Janji. InsyaAllah minggu akan datang.
1: Jujur.
0: Baik. Pantun ketiga. Ninah. Cuti sekolah sudah bermula. Banarjah 2-3 hari sudah.
1: Sudah.
0: Bukan nyanyang.
1: Macam mana rumah?
0: Rumah lah. Ilah ilah lah.
1: 69.
0: Bukan 69. Macam kapal pocah.
1: Lekap lah goris bok. Benda pula pintu isbok.
0: Pintu isbok. Baik, cuti sekolah sudah bermula. Banyak anak berehat di rumah. Cuti jangan banyak buang masa. Buat aktiviti kerja berfaedah.
1: Ini cuti tejuk ya?
0: Cuti.
1: Tejuknya.
0: Cuti tejuk
1: cuti. Tejuknya. Satu kena lurus tadi, nombor satu.
0: Tidak, Pak.
1: Tadi terima juga.
0: Sekiannya, terima kasih DJ Pau-nya sama DJ Irwan Rino. Terima kasih.
1: Apanya orang putih? Kipidap. Okey, ni pantun sempena tajuk janji. Ini pantun daripada Simai, Kampung Air Bolkiah A. Janjikan minum teh panas. Sekali terlalai terus sejuk baku. Janjikan bangun solat fardu subuh awal dan cergas. Tiba-tiba alam berbunyi terus nus 3 jam lalu.
0: Apanya tu Apa maksudnya tu?
1: 3 jam berbunyinya, Datuk, ditutupnya kali mah. 3 jam lalu tidur dia baliknya. Dia tak sembahyang tu.
0: Miatu
1: solnya.
0: Pantun kedua, janjikan diet bermula hari Senin depan.
1: Ani Rino, perahu?
0: Perahu mana perahu? Perahu di Kayuh di Brunei Muara singgah sebentar membadi kuih balipat. Mulut berjanji manis kalah gula. Bila ditagih terus hilang indah dapat dikesan cepat.
1: Banyak pantunnya ni beleret-leret bah.
0: Tadi bacakan satu saja lagi.
1: Satu. Janjikan diet bermula hari Senin depan. Kononkan kurus makan sayur saja. Sekali terhidu bawa nasi katuk simpang jalan. Gugur terus janji dibeli 3 bungkus ekstra.
0: Odeh.
1: Atuk kalah janji tu benar. Sudah 3 bungkus dimakannya. Rino.
0: Artinya lupa sudah betul. Lupa sudah.
1: Apa Rino sanggup tu 3 bungkus?
0: Dia.
1: Kalau sutu sanggup.
0: Sutu sanggup putu.
1: Anuka. Betul benar.
0: Penemannya.
1: Antu sutu je ni. Okay, join the club.
0: Tapi aku bukan antunya dah.
1: Dah.
0: Sutunya.
1: Aku kuahnya.
0: Baik, seterusnya daripada Sukarse. Betul ya? Pukul 12.50.
1: Betul.
0: Pemandangan indah di tepi pantai. Bila berkelah tak pernah jemu. Engkau berjanji kita jumpa di pantai. Mengapa kita tidak bertemu? Pasal mana mau diikan di pantai? Pada pantai.
1: Panas lagi masa ni.
0: Satu, dua, dan tempat makan.
1: Basah ketiak. Basah. Dia wangi orang anu kan. Berjumpa-jumpa kan. Rino, maklum baru berjumpa. Sekalinya panas je tu. Cuba kita cari tempat yang ada aircon.
0: Baru ya. Luntur makeup.
1: Benar, habis cair.
0: Astagfirullah.
1: Belum mata habis. Okey, anak Kina menjual laksa. Laksa dijual bersama kuah. Ku harap janjimu membawa bahagia selamanya. Tapi kini hanya tinggal kenangan semata.
0: Jangan tak marah nak.
1: Sukar saya ditutung jauh hatinya.
0: Jauh hatinya.
1: Tunggunya di pantai dah mau. Ya, si Rino baju merah.
0: Baju merah.
1: Tapi nada.
0: Nada.
1: Yang ada baju hijau.
0: Baju hijau. Beritahunya baju merahnya pakai kasut. Kasut. Seluar bottom. Ada sudah baju merah tu.
1: Ada.
0: Tapi pakai selipar.
1: Tahu ke tu? Jangan disebut. Almaklum padang pasir. Ni nana tiga pantun si Suhaili.
0: Daripada hai sebenarnya.
1: Hai ni ya.
0: Baik, cuti sekolah suasana jadi ramai. Janji hendak membawa anak ke luar negeri.
1: Adik.
0: Namun janji belum tertunai kerana belum lagi terima gaji.
1: Benar jo. Gaji pun belum jatuh cukup tu mun anak 10 Rino.
0: Betul ya benar.
1: Tu benar. Sawah ladang luas terbentang, lalang yang tumbuh bukanlah padi. Berjanji bukan main akan datang, tunggu punya tunggu rupanya salah hari.
0: Astagfirullahalazim.
1: Nah, ni pun ni payah sakit ni.
0: Zani sama macam lagu Esroha bani. Mengapa kau lupakan?
1: Sudah aku gual tadi.
0: Sudah tahu.
1: 3 kali aku gual.
0: Patu benar. Baik.
1: Kan main-main.
0: Bunga mawar pohon berduri. Mawar sebagai lambang cinta sejati. Kalau berjanji janganlah mungkiri, biarlah jujur agar tidak dibenci. Kadang-kadang ndejo dapat ketanikan menyalahinya orang atu. Ndak dapat disalahkan. Kadang-kadang karangku ke rumah mempukul 4

0: Tapi kadang-kadang ada tiap anu si anu jah masuk hospital jah.
1: Hospital.
0: Oh, hospital. Oh, ndak ko berlaku tu. Tapi bentah bandar ko masuk hospital. Tau-tau merambat.
1: Hospital lawak. Tapi bandar pulang kalau anda apa ni nyerang dari tempat itu, bagi tahu. Jangan yang menunggu ni lantung-lantung atau si Rino ni menunggu. Anda ada apa nyerang, anda ada jahat baik. Anda ada timbul.
0: Ada timbul. Tapi kalau tak tahulah secara peribadinya orang tempat minta ampun. Kalau sudah kata ni berjanji tu, anda tetap ni tepati. Artinya yang penting tani maklumkan. Jangan ibarat kata orang tua-tua mengatakan macam sungai yang dah berhulu.
1: Itu benar. Ada lagi menunggu buah tidak jatuh. Itu
0: yang sebenarnya.
1: Benar tu.
0: Walaupun orang dah tepat janji, maksudnya tu. Tapi jajah anda ku berlaku orang ke rumah.
1: Anda ku jadi.
0: Si anu kan ke rumah tujuan ni berjanji. Contohlah.
1: Ataupun kan anu ku apa ni mutik duri durian contoh. Maklum kan musim durian.
0: Musim durian.
1: Mana mun sudah kawan beritahu, jomnya.
0: Jalan. Durian. Tau-tau ada terlagi yang.
1: Dada si Rino menolak.
0: Tapi mon kalau butik durian ya,
1: dada aku menolak. Semua cancel tu. Okey, ada ni siapa lagi ni? 1332 114. Tadi baca dulu sebelum tadi beri Rino. 1114.
0: Okey, kiriman daripada Ramli HB katanya, "Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Cuaca sangat hangat, sangat panas ninya. Dan berjerbu di kawasan Tutong. Baik. Untuk apa belajar mengaji kalau hanya sepekan saja? Untuk apa ketani berjanji nya kalau hanya di bibir saja tu?"
1: Sebenarnya anu beninya orang tong kosong.
0: Tong
1: lah, tong kosong.
0: Tin kosong pun
1: tin boleh. Kosong. Aduh mak. Mana aku beli tu? Atau apa? Di waktu subuh orang mengaji, memupuk lutut setiap pagi. Kalau suka merubah janji, orang tiada percaya lagi.
0: Tuh, kan?
1: Benar.
0: Kalau berjalan hati-hati naiknya naik kapal merpati. Kalau kita sudah berjanji, janji maupun wajib ditepati.
1: Benar, ya? Jangan diubah.
0: Terima kasih Ramli HB.
1: Ramli HB.
0: Baik, audio pendengar yang dihormati sekalian, sebelum kami naik ke Bantun, Bantun Sarat Sebatang Keranji, sebelum kami terus membacakan pantun, bagaimana kalau kita berhibur dulu dengan sebuah lagu irama joget sesama berjanji. Kamariah Nur
1: dan juga M. Yusof.

0: Ya, 2:17 minit petang, Rino masih lagi bersama dalam berpanturia dengan tema
1: janji. Sesama apa tadi? Sesama berjanji lagu
0: sama tu. Janji namanya lagu tu daripada siapa tadi, Rino?
1: Kamariah Noor.
0: Kamariah Noor, lagu 50-an ni, 50. Bukan lagi 60-an. 50-an.
1: Kalau dibuat de gambus tu ja.
0: Oh, lawa tu.
1: Diberesikan gambus.
0: Oh, benar tu.
1: Masya-Allah. Oh. Macam baru-baru ni ada kan kawan kata ni bergambus di
0: pentas. Bergambus ah.
1: Inilah.
0: Allah. Entar lagi sadar tu ah. Di mana belur eh no gambusnya tu ada masih ah? Terdapat tak?
1: Terdapat teh.
0: Ada. Oh, sendiri tada. Punya ataupun menyewa?
1: Dulu dulu gambus labunya kata ni gambus labu.
0: Oh, macam pumpkin atau macam
1: tu. Tu ada orang kata ni Brunei pandai membuat tu barang. Tutung, temburung pun ada. Sekarang ni moden banyak yang berimport daripada negara jiran.
0: Jadi minjam lah tu barang tu.
1: Dah di Bali tu.
0: Di Bali di Bali tu. Baik jenjara untuk akan datang disimpan digunakan.
1: Betul betul.
0: Okey, kita ni balik membacakan
1: pantun. Pantun. Kiriman daripada lain
0: Sarinah.
1: Sarinah biskut.
0: Biskut. Biskut tu kena tambahi betul supaya ingat bang.
1: Astagfirullah.
0: Supaya artinya yang ni pro dalam bidang biskut.
1: Biskut. Baik. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Salam. Selamat menjalankan tugas katanya dengan lancar, semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Amin.
1: Happy happy selalu.
0: Amin.
1: Still awet muda.
0: Ada buatnya tu Rino awet muda tu.
1: Makan saja lok tapa.
0: Lok tapa.
1: Weh, bukan paybon tu jahe.
0: Aku lok tapa ni malah Rino menyambut. Malam tu aku melihat seumur hidupku. Macam mana kah? Macam pari.
1: Jauh panggang dari api.
0: Basar ke damin?
1: Lelah.
0: Basar.
1: Makan jelah mengenyam badan kita ni.
0: Ya Allah.
1: Sekali rahap, sekali ambat.
0: Tapah ni bang. Ku fikir macam macam matu bah.
1: Enggak. Tapah, tapah ni ia spesiesnya macam berdukang. Spesies-spesiesnya macam
0: berjanggut atau?
1: Berjanggut bersumit ni katanya. Panjang janggutnya tu.
0: Oh, nyaman Rino.
1: Lelah. Benar tak.
0: Lama hantam. Tu tapah ha?
1: Tapah ni tah lauk yang kata ni lauk yang mahal di sungai.
0: Rupanya. Di mana saya dapat tu Rino? Kosan mana?
1: Kalau di negara
0: laut.
1: Ketanian ni
0: sungai.
1: Lain tepatnya kalau di laut. Sebelah-sebelah ulu. Kosan pendalaman Blight.
0: Pendalaman.
1: Okay, yang saya tahulah. Anda tahu daerah Tutung, Temburong, belum
0: terdapat.
1: Tapi kalau di kosan sungai Blight, pendalaman daripada
0: banyak,
1: Kuala Barai sampai ke mana? Sukang Ingai itu air panas satu memang
0: ia punya.
1: Ya sanalah.
0: Oh, jadi kalau

0: Oh, berjual berapa sekilo tu anggaran?
1: Kalau dulu je RM10 sekilo. Sekarang ni ia sukar sudah untuk didapati. RM15, RM18 pun ada sekilo. Kalau bangsa masyarakat, bukan masyarakat, kalau nyorang atau masyarakat India lah.
0: Jurang suka ni?
1: Jurang suka, jurang cuma masak satu jenis saja. Di kari jurang.
0: Di kari.
1: Kalau kata ni asam padas je, langau melintas pun
0: tak kenal. Ni kali pernah aku mendengar apa? Manyong.
1: Kan itu manyong kehidupannya manyong. Di laut. Ini ia manyong warnanya macam dinding-dinding ketanian ini.
0: Tapi macam berdukang je berjanggut-janggut.
1: Manyong. Tapi manyong. Kalau tapah ni ia mengitam-mengitam sedikit ah. Mengitam-mengitam ya sedikit.
0: Tapah ha?
1: Yes,
0: nama standardnya tu tapah.
1: Tapah. Tidak lagi ada nama lain.
0: Tidak.
1: Tidak lagi ada nama
0: macam
1: lain.
0: Macam Rino Irwan kan. Kadang-kadang Rino dua kan.
1: Rino tiga Syatoy. Kalau orang sungai, orang dah akan kenal Cik Irwan.
0: Rino.
1: Syatoy.
0: Syatoy. Adik. Ini besar eh.
1: Lebih kurang lah. Amir sejenis ikan tapah, ikan air tawar yang kata ni ikan nombor satu di air tawar sungai.
0: Air tawar lah. Besar juga.
1: Besar. Ada lagi besar je. Bukan kan pebon. Ada lebih dari 4
0: kg. Tinggi macam tinggi orang ni lah.
1: Tinggi orang ni. Bukan tanggiri, tinggi.
0: Tinggi.
1: Macam tu.
0: Tanggi orang ni. Lagi tinggi
1: ia
0: tanggi.
1: Cuma di anu. Dan cara pun mengambil ke dia ni bukan kan dipancing macam
0: saja-saja.
1: Kailnya tu memang baikat di pun-pun kayu lah.
0: Adik.
1: Atau keunikannya.
0: Memang tu. Jadi dia sendiri mengagak.
1: Ya, cuma ni. Kalau dapat bercerita sedikit sebelum tadi baca pantun ya. Bukan dikail melalui joran. Tetapi ia diikat di pun-pun kayu. Kemudian katanya melihat keadaan air pasang. Kalau tadi pasang kailnya di sebelah petang, katanya lihat dulu jadual aing di sebelah malam. Kalau aing tu naik pasang dalam pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 3 macam mana, pukul 2, pukul 3 pasang tiap. Pasang. Jadi diikat di pun-pun kayu. Tapi lihat-lihat. Katanya lihat suasananya di bawah tu lihat. Kalau ia ada taluk macam mana pohon kayu lah. Kalau ia ada taluk sungai lebih di sana, baik pasang ni. Karena tempatnya bermain tu korang. Dah tu pasang lagi tani. Kadang-kadang sampai 7 kilo umpannya. Diikat. Asal tahan lah. Sudah tu, kalau kata ni sudah tahu perjalanan aing atau pukul 6, pukul 7, pukul 8 ia sudah mulakan naik pasang. Jangan lagi jalan-jalan, berehat lah. Karena gagarnya kata dia boleh bungkar mencari barang makan waktu matahari turun.
0: Ia sudah teknik ni.
1: Yes. Dah tu
0: kan seberangan.
1: Sudah malam, kalau rajin malam, ia bermalam tu. Bermalam. Suasananya bermalam. Orang itu bermalam di sebelah ulu. Tani lihat keadaan. Kalau kata ni mau pukul 10, pukul 11 bah. Lawat titian.
0: Lawat titian.
1: Ada
0: sudah.
1: Ada tu.
0: Rino pernah belur eh? Setakat
1: ini. Yang saya lihatkan ini puasa tahunan ni. Puasa tahunan ni.
0: Tahunan ni sudah raya.
1: Tahunan ni puasa tahunan ni.
0: Awal baraya reto puasa reto bulan 2 bulan 3
1: reto. Kakek berkarih memang belur eh. Tapi kalau ia melihat keadaan saja. Kalau yang dalam dia mau tu macam betapok ya, Pak. Kalau bagas hujan-hujan. Kalau musim panas macam ini, cuaca macam ini, time jurang ni.
0: Suka ini.
1: Keluar. Pasal dia tahan macam ke tani, Pak. Dia tani tahan di luar tu.
0: Cuma
1: kalau
0: tu,
1: cuaca
0: tapa,
1: panas
0: tapah ke tapak?
1: Tapah.
0: Baru pernah mendengar ni dia tapah namanya. Cina Rino, tadi buka talian.
1: Baik, tadi buka talian aja.
0: 22272236. Nampaknya sudah berkelip-kelip tu Rino. Okey, mungkin Rino boleh layan. Silakan Rino.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kami tu ya. Kami tu rindu.
1: Kusangka tadi si ikan sardin. Rupanya ikan
0: tapah
1: gulama.
0: Keluar.
1: Kusangka tadi seorang lain, rupanya kawan air lama.
0: Mak dah yang keluar.
1: Apa khabar, yo?
2: Baik.
1: Sini si nampak tu.
2: Ni nampaklah telefon tu.
0: Si nampak
1: bayang,
0: tu.
1: Bayang muka kita pun si nampak.
0: Si nampak.
1: Ni gaya gini-gini toke sobahan kita.
0: Bincunya pun dah nampak miahnya.
2: Mak lampir.
0: Baik je mengaku lah Mama Dewi.
1: Aduh.
0: Okey, rindu kami sudahkan Mama Dewi. Apatah lagi saya yang batang anda berpantun. Seberang pantun saya pantunkan.
1: Bah. Apa janji dia. Apa janji pantun kita tu, yuk?
2: Macam mana bunyinya?
1: Bah.
2: Pohon langit tidak berduri, akarnya pula melingkar-lingkar. Bibirku banjir dibuat janji. Hatiku kemarau, janji diingkar.
1: Doi.
0: Melayangku. Menakak ketuanya.
2: Yang kedua, anak tupai melompat tinggi. Salah lompat jatuh ke tanah. Sungguh pandai dia berjanji.
1: Adik.
2: Lembut gigi dari lidah.
0: Itu ya, Rino. Balas, Rino.
1: Jalan-jalan.

0: memandang damit. Hendak bertanam batang keranji. Jangan kau pandang tubuhku damit. Alum kau pernah mungkirkan janji.
1: Tuh iya.
2: Naik perahu pergi ke hulu. Hendak mencari serumpun bambu. Jika ku tahu dari janjimu palsu, tidak ku turut dari dahulu.
0: Kalau bertanam batang keranji, jangan ditanam batang kelapa. Cuba deh ketani dua berjanji, dapatkah indah ketani berjumpa.
1: Itu dia. Aku boleh ikut?
2: Boleh.
0: Kacau daun ni.
1: Kacau daun.
2: Aneh lah sah.
0: Okay.
1: Walau tak dua tiga.
2: Burung tukukur terbang tinggi. Ingat mari di atas dahan. Betul-betul memegang janji, ibarat paku lekat di papan.
0: Atau benar. Paham. Kalau sudah, ya maksudnya, Nek. Kalau sudah paku lantak di papan, payah kami cabut tu.
2: Janji mesti.
0: Terlimbung pun dah lagi dapat.
1: Dah sanggup.
0: Dah lagi dapat.
1: Dah lagi sanggup tu Mama Dewi. Kenapa Mama Dewi berundur diri? Itu dia. Dua pantun. Kenapa Mama Dewi berundur diri?
2: Empat sudah.
1: Napa ada ni special, ada diskaun.
0: Baik, Mak Dewi. Baik Joko sabut Mak Dewi. Baik yang dia tersabut Mak Lampir.
1: Aku lari kuih.
0: InsyaAllah minggu depan Tani berpantun pasal kejujuran.
1: Jujur.
2: Okay.
1: Sedia dengan berpantunnya minggu depan ha? Okay, terima kasih Mama Dewi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okay, itu dia pemanggil setia ke Tani. Ya bukan apa tu Rino, yang dia dapat mewasap. Jadi ngam tu jauh kata ribu kata lian, iya sudah ditalian. Belum kali berdiri betul depan antu bah. Jadi terus saja.
0: Bukan lain jauh tanya angku jah. Sudah tadi bacakan kini pantunan itu.
1: Siapa tu pantunnya?
0: Serimah Bisko tanya.
1: Sudah.
0: Tiga sudah.
1: Serimah Bisko sudah dan habis.
0: Sudah.
1: Sampai Bisko pun tadi talian sudah. Nina Wangaji nah.
0: Wangaji.
1: 0732 nombornya 1:40 petang. Ada 1:40 petang.
0: Okey. Wangaji. Pergi ke masjid. Hendak mengaji bila sembahyang menghadap kiblat. Seribu kata, seribu janji. Kerana janji membawa akibat.
1: Ada lagunya tu Rina.
0: Apa tu?
1: Lupa kot. Tapi ada perkataan kerana janji membawa akibat. Okey, saya baca. Sang Rajuna sedang bertapa dalam gua membawa bekal. Dulu kata janji dari bapa. Bila lulus, belikan besikal. Bapaknya berjanji
0: ni. Kalau lulusnya, beli besikalnya.
1: Besikal.
0: Jika berjanji, mesti ditepati. Jujur dan ikhlas, curahan hati. Jangan berjanji diingkari kerana janji tersirat diabaikan di hati.
1: Dia. Okay, ni yang tadi yang mengatakan saya Janorida. Sudah ke ni?
0: Janorida.
1: Belum. Tadi ucapnya saya Janorida. Saya bukan Janorida, saya Jahpau.
0: Belum. Pukul 1:22, betul?
1: Nah, 1:44. Nina, harap penonton satu. Pergi ke tamu, hendak berjajah, hendak berjual, anak selangkir. Kenapa manis mulutmu di bibir saja, Erwan Rino? Udah berjanji, kenapa kau mungkir? Sebutnya begitu Erwan Rino, mungkir dia berjanji ni Rino.
0: Iya, tapi aku berjanjian ya. Terbang-terbang burung selangkir.
1: Terbang mana ya ke hatimu?
0: Terbang-terbang burung selangkir, jatuh seekor di laut lumut. Bila jua masanya aku berjanji cuba deh kita ni berjumpa di Pantai Lumut. Untuk maluman, start dari per bulan ni jah.
1: Harian ni 11.
0: 11 untuk maluman orang-orang Lumut, Sungai Liang, Kuala Belait, bermula besok akan diadakan acara pesta makan santai ya. Selama 5 day.
1: Di mana?
0: Di LLRC.
1: 5 hari bermula besok ya. Hari 3, hari 4, hari Jumaat, hari 6, hari Minggu.
0: Betul.
1: 5 hari.
0: Jadi orang-orang Lumut cuba tah apanya pantun saya tadi, terbang tinggi burung selangkir, terbangnya jatuh ke laut Lumut. Baiklah kita ni kalau berjanji jangan termungkir, baiklah kita ni berjumpa ke Pantai Lumut. Jadi ada acara berlangsung bermula daripada besok, pelbagai acara
1: diadakan.
0: Tetapi acara yang telah pun disusun, salah satu daripadanya akan ada persembahan penceragam ya.
1: Bukan.
0: Belum dapat tani bermukun sebab hari Jumaat nanti, hari Kamis nanti akan bermula dikir maulud ya.
1: Betul.
0: Masuk
1: jadi
0: Rabiul.
1: Kena jaga-jaga.
0: Jadi pesta makan santai akan berlangsung sehingga pada hari Ahad ini nanti. Orang ramai dahulukan hadir
1: bawa keluarga
0: santai.
1: Betul. Jadi masanya kan cuti sekolah. Jadi ke mana-mana ke sana tak singgah.
0: Iya.
1: Okey, yang kedua Rino.
0: Pergi berjalan bersama nyonya. Indah tahu jalan baik, bertanya. Kalau kerbau dipigang pada talinya, indahkah benar?
1: Indah benarkan.
0: Indah benarkannya. Kalau manusia dipegang pada janjinya.
1: Kerbau pada tali, manusia pada janji.
0: Baik.

0: Pantun ketiga je.
1: Banyak kunang-kunang terbang di angkasa. Di waktu hujan, sayapnya basah. Meminjam wang benar-benar memaksa. Bila kan janji membayar payah-payahan dan susah. Itu dia tiga dia. Pantun. Mimi di lumut.
0: Dia tahu orang lumut kan? Jangan lupa pesta makan sate akan bermula pada besok ya.
1: Baik, sampai hari Ahad.
0: Sampai hari Ahad ya. Di tempat di LLRC ya. Baik, Tani bacakan pantun daripada Tuan Haji Umar.
1: Ya, silakan.
0: Katanya assalamualaikum. Katanya waalaikumsalam. Tuan Haji Umar pergi ke laut mencari mutiara. Tinggalkan jejak di pasir putih. Bukan senang menjaga bicara. Janji yang tulus jangan dilupai.
1: Satunya.
0: Burung nuri hinggap di dahan. Suaranya merdu mengusik kalbu.
1: Burung nuri. Ada lagunya tu.
0: Ada burung nuri. Ada lagi sebuting lagu burung nuri. Burung nuri si burung tiung.
1: SM Salim kan?
0: Betul. Mana tiap burung nuri hinggap di dahan. Suaranya merdu mengusik kalbu. Kalau sudah memberi harapan tepati janji walaupun setahun pun.
1: Walaupun menunggu.
0: Pantun tiga. Pantun terakhir daripada Tuan Haji Umar. Katanya gunung tinggi dijulang awan. Sungai mengalir tak pernah henti. Sekali mulut sudah berjanji mengawannya. Jangan jaga amanah sampai ke mati.
1: Benar.
0: Artinya benar jojah. Ketanian ni hidup ibarat air pasang surut.
1: Benar. Ada atas, ada bawah sekejap.
0: Ada di tengah, tani terlimbai, ada kekesiring.
1: Ke tepi.
0: Jadi ikuti tah saja kehidupan tani.
1: Rentak kehidupan.
0: Mana yang adanya ketani, ketani merasa bersyukur.
1: Betul. Ya. Dan kita akan terus membacakan Rino. Ketani, nanti ketani main lagu dulu pasal banyak ni masuk.
0: Betul.
1: Ketani dah menghampakan.
0: Betul.
1: Okey, daripada Scorpion Girl. Ada 149.
0: 149 ya.
1: Yeah.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdua-dua ada dua pantun ni. Anda tahu apa yang berdua-dua tu? Assalamualaikum DJ berduanya. Okey, satu pantun ya. Bukan mudah beladang padi. Ladang padi wajib dibakar. Time macam ni jangan menunu-nunu dulu.
1: Oh, anda boleh ni.
0: Bukan mudah berhutang janji. Hutang janji wajib dibayar. Ada dua pantun. Pantun kedua.
1: Anak muda menanggung rindu resah gelisah di dalam jiwa. Patuhi janji anak Melayu, tetap dikenang ke akhir nyawa. Scorpion Girl 28. Okey, seterusnya 2411 nombornya Rino.
0: Nina Hayat.
1: Dan namanya Intan Baiduri.
0: Baik. Intan Baiduri katanya hari Ahad pergi ke Limbang, babu berpasan asam aur-aur minta balikan. Janganlah berhati merasa bimbang. Janji membelikan pasti ku tunaikan. Baik, kita balikan asam aur-aur ke Limbang kita hari mingguan ya.
1: Dan orang kata ni biasa kalau berkirim pakai yang ludah dah ada tu. Biasanya
0: istilahnya.
1: Lah. Istilahnya. Tapi ni munganya apa ni asam gelugur. Awelan clear tu benar.
0: Tu benar.
1: Sudah berbuah pokok keranji. Di pokok keranji hinggap si burung punai. Jangan suka membuat janji, orang kan banci, janji tak tunai.
0: Ini pun mesti tani hati-hati. Sebabnya makanya tani bertimakan pantun janji. Sebagai peringatan sebenarnya.
1: Ingat beringat.
0: Anda dah papan ni tani berhibur saja main-main. Saja. Ingat-ingat. Tidak ada yang menyakatan ini menyindir mana-mana pihak sebenarnya.
1: Betul. Kerana musim cuti sekolah ini kena ada yang lupa kan.
0: Betul.
1: Berjanji lah seorang. Tapi lupa. Berjanji yang kedua. Itu tah.
0: Betul.
1: Itu tanda ada tu.
0: Baik. Pantun ketiga daripada Intan Baiduri katanya. Di jalan raya ramai anggota polis. Macam mana saja tah. Orang banyak mengail bilis. Balik mengail memakai motor. Dikad kesihatan ada bertulis tarikh perjanjian berjumpa doktor.
1: Panting.
0: Panting jangan gitu. Minta maaf kami ubah ayatnya. Marah karang abang polis.
1: Abang polis. Tapi ni si Rinuan ni.
0: Tapi alhamdulillah ni jahat tani info juga. Perlawanan tarikh kalat masih sedang berlangsung. Diteruskan lagi pada hari Sabtu.
1: Hari Sabtu ni.
0: Banyak pasukan-pasukan yang kata ni tahun ni kuat-kuat.
1: Di mana tempatnya tu Rino?
0: Taman Mahkota Jubli Emas di Bunegara Bandar.
1: Ya, diadakan arahan tu orang-orang berdagang-dagang tu kah?
0: Dekat taman di taman
1: Jubli itu kan?
0: Masa tu tempat orang berjoging.
1: Sana tu ada ke dalam sikit lah
0: betul,
1: ke sana.
0: Betul. Pada minggu ni ada tambahan acara sedikit, ada kenebel produk jualan, ada lagi orang kuat Brunei
1: Orang kuat Brunei apa ditariknya tu kan?
0: Kalau anda tayar.
1: Tayar
0: kali. Jadi kepada peminat-peminat yang kata ni Abang Sado kata ni ada acara acaranya kata ni orang kuat Brunei barangkali bukan lagi barangkali saya dimaklumkan sebelah pagi tadi oleh pengurusi. Jadi Perlawanan Terikat pada minggu ini menampilkan kategori 4.
1: Hari minggu ni?
0: Hari Sabtu dan Ahad. Ya. Untuk maklumat kepada pemenang kita, kepada peminat

0: peminat tarik kalat pada minggu ini akan diteruskan perlawanan kategori kementerian-kementerian sebanyak 7 buah pasukan dan Arya Hat jam 4 petang akan diadakan perlawanan akhir tarik kalat peringkat kebangsaan dan peringkat kementerian-kementerian.
1: Okay. Jadi 2 hari berturut-turut Sabtu dan Ahad. Blok habis kita punya date di sana.
0: Ibarat kata pantun, orang mengail si ikan basong, dikail orang di laut muara. Perlawanan tarik kalat bakal berlangsung. Siapa bakal jadi
1: juara?
0: Itu dia.
1: Okey, saya menang. Okey, kiriman seterusnya daripada Kak Long, Bandar Sebegawan. Ada?
0: Ya.
1: Okey, bukan mudah beladang padi. Ladang padi wajib dibakar. Bukan mudah berhutang janji. Hutang janji wajib dibayar.
0: Apabila padi tidak bertampi, manakan tahu beras? Manakan tahu
1: beras betul beras
0: mana tu? Manakan tahu beras dan hampas.
1: Hampas
0: sebenarnya. Apabila janji tidak ditepati, banyaklah.
1: Saya tahu, Rino. Maksudnya manakan tahu berhasil dan hampa kali.
0: Kadang-kadang
1: ketinggalan.
0: Ada dulu mulah nini-nini kami.
1: Emolanya.
0: Ada satu ayat yang diberinya tahu. Awalnya contoh saja, berjanjilah perdian-perdian perhitungan ini kan mengikis esok pagi kuno. Pukul berapa berjanji? Pukul 5. Tahu-tahu pukul 6, pukul 7. Nyamulah nini hampakah padi ninya?
1: Ada bahasa.
0: Artinya sedalam-dalamnya maksudnya tu, jadi keindah kamu aninya. Artinya sindirannya tu
1: cara manis.
0: Hampakah padi ninya? Artinya jadikah indah ninya?
1: Dah jadi.
0: Tanya kata ni istilahnya jam Melayu ya.
1: Jam Melayu. Benar, jam Melayunya.
0: Janji pukul 5, tahu-tahu pukul 7 baru tertimbul seorang,
1: baru nampak wajahnya.
0: Ya tanya nyorong tua dulu. Hampakah padi ninya? Artinya jadikah indah ninya? Tetap berjanji juga tapi ya, kalau orang turun ke lautan ni, orang turun ke sungai ni, jangan main-main berjanji pasal turun. Adalah satu-satu yang kata ni yang ingin ni berlaku. Jadi hati-hati. Kadang-kadang bukan menurut kepercayaan, bukan menurut kepercayaan, tapi ingin berkongsi. Kalau
1: pengalaman.
0: Saya begitulah lelaki kita, esok aku menunggu di tambing pukul 6 tu. Ndak jadi. Aku turun. Ndak belureh tu.
1: Apanya orang ayang sudah baik. Ayang betul yang
0: benar ya. Ataupun berjanji pukul 6, pukul 9 lelaki kita datang
1: baru muncul.
0: Jantah.
1: Memang apa tanda indah baik.
0: Walaupun yang orang itu di sungai itu tadi mengail udang, mau teh makan udang itu. Jantah.
1: Memang sudah apa nyorang alamat tidak baik.
0: Hampakah padi ninya? Nih pantun sianu nih, sialong.
1: Nak baca lagi.
0: Yang ketiga.
1: Yang nombor 2 belum habis.
0: Apabila padi tidak tertampi, manakan tahu beras dan hampa. Apabila janji tidak ditepati, banyaklah seteru naas pun tiba.
1: Terus kan? Ngam. Dah baik banyorang.
0: Jangan berjanji.
1: Petanda dah baik.
0: Terutama sekali bukan balik-balik bercakap. Terutama sekali kalau akan turun ke laut, kalau akan turun ke sungai, tepati janji.
1: Jangan main-main.
0: Kalau sudah menunggu pukul 6, itu nyorang
1: pukul 6 tu.
0: Apanya soe.
1: Itu soe dah baiknya.
0: Kadang-kadang kalau berjanji. Kalau saya lah, ia datang pukul 10, berjanji pukul 7, pukul 10 baru datang. Berubah angin saya tu, angin dari barat datang.
1: Angin setu badan tu. Angin setu badan terus tu. Baik pun jadi
0: lurus,
1: baik.
0: Lurus enggak pantunnya tu?
1: Ada makna.
0: Ada makna tu.
1: Pokok ciku, pokok meranti, dititi oleh anak undan. Setiap waktu duduk menanti, menanti tiba janjinya tuan. Ikhlas Kak Long, Bandar Sebegawan. Okay. Jumpa dalam mimpinya, Warino. Macam mana ni yang berjanjikan jumpa dalam mimpi?
0: Payah jumpa dalam mimpi ni.
1: Kadang-kadang mimpi ku lain.
0: Paling cepat dia semua. Kadang-kadang, minta maaf, minta ampun dah. Boleh. Boleh sebenarnya. Tapi bangkit roh semeroh. Sudah tak.
1: Jangan tak berjanji-janji.
0: Jangan cuba-cuba. Bahaya tu sebenarnya.
1: Janji ni jangan main-main.
0: Jangan main-main. Alhamdulillah.
1: Janji ni benar. Sudah tu. Macam apa yang dipatri.
0: Boleh timbul kemarahan. Boleh timbul apa angin tadi.
1: Angin kus-kus keluar.
0: Nyurang berangin.
1: Mood pun lari sudah tu.
0: Mood pun lari sudah tu.
1: Macam mana tadi berhibur?
0: Baik. Tadi berhibur dulu. Satu lagu.
1: Dari Momo.
0: Dari Momo. Haji Satar tu Momo.
1: Ini dia. Sebelum ajal.

0: Ya, Rino, 2:42 minit petang. Masih lagi bersama kami. Ini jam terakhir lah ya.
1: Yeah.
0: Slot terakhir kita bersama. Okey, untuk minggu inilah. Okey, ini daripada Kun Nachati. Payah namanya ni ya.
1: Pukul berapa tu?
0: 2 minit.
1: Okey, 2 minit. Bosko, orang Sukang.
0: Bosko, Kampung Sukang.
1: Betul. Pergi ke kedai membeli tali, singgah sebentar, membeli kopi. Janji mudah keluar dari mulut sendiri, mentepatinya susah sekali.
0: Anak ikan berenang laju, hilang sekejap di celah batu. Janji jangan hanya waktu perlu, lepas senang terus berlalu.
1: Pergi memancing waktu pagi, dapat seekor si ikan kali. Janji banyak memang mudah diberi, walau ditunaikan belum tentu lagi kan. Bosko
0: dia.
1: Kampung Sukang, apa khabar orang Kampung Sukang? Barangkali banyak terdurian Sukang di Sukang ni.
0: Banyak sudah. Ini apanya ketinggalannya? Betul ni, baca sekali lagi.
1: Mana tu?
0: Daripada CV Kampung Air Bulgai. Nina, 2:13 di atas sana tadi Bosko. 2:13 di atasnya tu ngam-ngam.
1: Mana satu pantunnya ni ya?
0: Baca saja tiap dari awal. Pantun pertama.
1: Pantun pertama.
0: Nina, hari Selasa.
1: Hari Selasa membeli sutung, sutung dimasak. Sutung dimasak berkuah tumis. Baik yang disebut sumit.
0: Sumit.
1: Memang meminjam janji manis macam beruntung. Bila ditagih hutang terus jadi blue tick, pura-pura tah
0: amnesia.
1: Amnesia bisu.
0: Ni kira hilang ingatan. Tinggi terbang si burung helang, melintas bukit di tengah rimba, janji diikat jangan dibuang, ibarat simpul mati yang indah mudah terbuka.
1: Janjikan belanja makan ambuyat bersamanya. Banyak
0: masa gaji.
1: Masa gaji masuk minggu lepasnya. Bila sampai kedai pura-pura tertinggal dompet di kereta, ujung-ujung kawan jua yang terpaksa membayar secara ikhlas. Dapatlah, jangan dianukan. Ikhlas lillahi ta'ala saja.
0: Rezeki sudah betul.
1: Ikhlas lillahi ta'ala. Itu saya dapat kami bacakan. Sebenarnya untuk meluman kepada pendengar. Habis kita boleh hantarkan, kalau pantun Ria ni, 3 pantun
0: sahaja.
1: Kalau lebih kami tak baca.
0: Betul. Okey. Ni Ajagosni. Ajagosni ni mana pantunnya? Tadi bacakan. Ni pun berapa buting di antaranya? Yang satu
1: ada. Okey, 2 pantun lah. Tiga. 1, 2, 3, 4 pucuk melur kuntum berseri. Sekali janji dipegang erat, janji sisi diingkari.
0: Janji sisi ni siapa?
1: Ya,
0: lidah tidak bertulang. Dulu kawan baik dan jujur, janji tepat akan ku kenang. Jangan janji hancur lebur. Yang ketiga,
1: syurga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang kau harapkan, pahit yang ku rasakan.
0: Okey ni.

0: dunia ketanian ni mana ya background na tu ah.
1: Oh itah nak kedengaran benar. Angan-angan
0: sudah. Eba.
1: Tengahnya jaris. Tu benar. Baik tu si Sirino baca ni takut ku salah
0: kerang. Wati ni tu bunyi gisikan biola tu. Ha tu ya. Pagi-pagi tuan ke ladang datang ke rumah kena belanja. Jauh hatingku ukan kepalang bisia berjanji di mulut saja jinya.
1: Ah, tu dia.
0: Baik-baik menolong ke menuang ke gaji. Tersalah suung. Baik-baik menyuang ke gaji. Tersalah suung tekan kawan. Baik-baik padian berjanji jangan bakala badusta binasa badan. Hanya itu saja pantunku dari tiga contoh jinya. Baik
1: tu.
0: Ketawanya ni.
1: Bukan apa Rino, takut ku ndak mau mulai bahasa ku ni.
0: Tu bana.
1: Itu ku takutnya mu. Ani bagus ni orang ni satu pantunnya. Jangan piti orang lain bah. Baju kalas kain pun kalas. Dibuatkan si baju kong. Cuaca ni nah yang ku ndak mau balik kan. Baju kalas kain pun kalas dibuatkan si baju kurung cuaca ani kuatlah panas baik ta dalam rumah saja berkurung
0: atau ya
1: Tuan Haji Rahman rimba
0: wang rimba jinya
1: wang rimbanya mu
0: ayub ni sudah tadi
1: sudah tadi
0: ya tiga sejenya sudah tadi bacakan tadi ya okey seterusnya lagi
1: ini siapa lagi limpas 118 ane mana
0: sikit kata-kata DJ-nya jangan cepat menyerah hanya belum menemukan jalan keluar kerana Allah sedang menunggumu menutup pintu lewat tahajud dan istighfar.
1: Sudah tadi bacakan tadi.
0: Sudah tadi ya.
1: Masuk kanan keluar. Okey.
0: Cikgu Jidris.
1: Cikgu Pran Jidris. Ini kata-kata anda kami bacakan tu.
0: Ada pantunnya di bawah.
1: Ada pantun bah. Okey.
0: Jalan-jalan tanah bendang. Hendak melihat burung kenari. Kusangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari.
1: Burung pipit si burung helang terbang tinggi di awan biru. Kekasih dirindu lama menghilang di alam mimpi hanya bertemu.
0: Tu. Minta jumpa dalam mimpi juga.
1: Oh rindu tu.
0: Itu benar.
1: Okey. Daripada orang apik Batu Marang
0: pukul 2.30
1: betul
0: 2.30 ya burung merpati terbang berdua hinggap sebentar di atas perigi kalau sudah janji jangan dilupa baik tak ajah yang bacakan repeat again
1: burung merpati terbang berdua hinggap sebentar di atas perigi kalau sudah janji jangan dilupa di Jerino tetap di hati kami
0: Sai mata-mata
1: malu ya Sai dia mau menyebut namanya. Pemalu ni Ruan Rino
0: sanggup
1: ni.
0: Sanggup minta tukar rajah membaca.
1: Ayat tabah.
0: Saya ni. Kalau ada satu bahasa kalau orang muka, saya ni nya siapa?
1: Siapa? Siapakah di kau saya?
0: Kalau bahasa orang muka, saya ni siapa?
1: Siapa?
0: Kalau contoh saja, kalau contoh saya ngadan asawa Atina Atamanya. Siapa nama anak Cina tu?
1: Bahasa apa tu?
0: Bahasa muka. Saya ni mungkin kali Saini bakal ini.
1: Saini ataupun singkatan.
0: Saini kali benar. Tapi kalau Sainah kah?
1: Kalau bini-bini Sainah. Bini-bini Sain, laki-laki Saini.
0: Benar juga itu. Saya ni kalau bahasa muka siapa? Saya ngadan asawa Atina Atama.
1: Cembunyi Filipin lah. Asawa suami.
0: Suami ya?
1: Suami kalau Filipin. Okey, minum kopi. Ani Rino tadi ketinggalan. Awang apak betul. Marang. Marah sekarang. Minum kopi bersusu manis. Kopi dibeli dari tamu. Bila berhutang janjimu manis. Bila membayar pahit janjimu. Nyatuk banar. Kopi tu ah.
0: Kopi tu pahit tu.
1: Pahit. Nina.
0: Suryani dari
1: bah.
0: Kiarong.
1: Ngam.
0: Baik. Naik perahu ke tengah kali membawa bakal bersama teman. Janji bukan sekadar di bibir ini tetapi amanah sepanjang zaman.
1: Benar. Zul, kampung lambak kanan. Apa guna melompat pagar bila kaki tersangkut? Apa guna bercakap besar bila janji tidak diikut?
0: Kain batik negeri seberang. Dipakai anak tanah Melayu. Apa artinya kasih dan sayang kalau terkena berjanji palsu? Ini lirik sebuah lagu ni, Jah.
1: Ada?
0: Ada sebuah lagu. Kain batik tu dulu lah. Kain batik dari seberang. Eramli punya lagu.
1: Eramli. Ada.
0: Eramli punya lagu.
1: Anu kali tu? Macam nama satu pulau lah sebenarnya.
0: Ada satu lagu ni. Lagu era 60-an. Eramli. Eramli. Kain batik. Kain. Tunggu, saya belum puas hati. Kain batik dari
1: apa lagunya
0: dipakai
1: itu,
0: anak tanah Melayu. Apa artinya kasih dan sayang?
1: Macam ada kalau, nama tempat sebutnya
0: bah. Kalaulah tidak berjanji palsu.
1: Adik.
0: Kain batik dari seberang. Itu dia lagunya.
1: Ada lagunya. Kedapat sudah alhamdulillah. Jahbeb. Kalau ini anda bertidur tu, anda dapat tu. Sambil tidur sini nah macam tu. Nya bininya mengigau kali. Ijab kunyo. Ni nah Jahbeb. tiga pantun ya. Padi pulut, padi lembah, beras jati di dalam peti. Janji mulut boleh berubah.

0: Ba, janji sejati di bawah mati.
1: Aduh, ngapa kita?
0: Oh, dalam ni maksudnya.
1: Iya,
0: ni. Oh.
1: Bersalut emas intan permata, gurindam jiwa membelai rasa, bersumpah janji hidup setia, dilanda ombak terpisah jua.
0: Ah, benar je, ombak kuat, mana gayanya. Buah keranji sedap.

0: Empat pantun.
1: Empat pantunnya. Mengambil durian tinggi sebiji.
0: Yang tinggal.
1: Tinggal sebiji. Oh, salah. Membantu ruang, membantu orang tua penuh bakti. Dulu berucap penuh janji, namun tidak satu pun bukti kau tepati.
0: Punya pasangan sering bertengkar, sering melamun, hatinya gusar. Janji sebelum hutang dibayar, sudah setahun tiada membayar.
1: Kalau tidak kerana kunci, mata terbuka pintu lemari. Kalau tidak kerana janji, tidak saya sampai kemari.
0: Jangan suka menabur janji kerana menyusahkan diri sendiri. Baik bawa membuat aktiviti ujung-ujung masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Benar juga.
1: Terima kasih DJ-nya.
0: Okey, macam mana kalau kita ni berhibur dulu?
1: Baik, teruskan.
0: Ya, sebuah lagu joget ni, Rino. Ada pantunnya ni? Joget mengikat janji.
1: Joget mengikat janji. Bah, tani terus saja berhibur ya.
0: Dengarkan lagu ini.

0: Itu dia Aisyah dan Ahmad Jais. Joget memikat janji. Okey, jadi itulah janji kami sudah kami tunaikan untuk mingguan ni. Ada lagi masuk? Ada masuk. Ini dia.
1: Silakan.
0: Burung merbah terbang membisu, hinggap sebentar di pohon rambutan. Tidak semua janji itu palsu, dipinjam emas pulangnya berlian. Waduh. Bagus tu eh.
1: Hai.
0: Jenis benar-benar menghargai pertolongan.
1: Tidak semua janji itu palsunya. Dipinjam emas pulangkan berlian.
0: Pulangnya berlian.
1: Artinya kalaupun emas nanti dibalikkannya, sekurang-kurangnya ada penggantinya.
0: Yang lebih berharga.
1: Betul.
0: Benar tu. Jadi itulah satu perkaranya orang janji ini janji terlampautan ini percaya. Ada orangnya baik, berjanji tepat. Tidak semua orang sama.
1: Betul.
0: Berjual janjiannya. Ada yang baik tepat dengan janji. Ada yang memang ingin berjanji tapi inda menepati.
1: Betul.
0: Itu yang bahaya tu.
1: Jadi rasa-rasanya tamat tema tani etik.
0: Betul.
1: Tema janji kita ni. InsyaAllah tani sebetulnya hanya tinggal beberapa minit saja lagi untuk mengikuti berita jam 3 petang. InsyaAllah pada minggu depan Tani akan berpantun berkaitan jujur.
0: Ini pun bukan main-main ni. Ini pun satu perkara yang mesti kita ni tepati. Jujur selalu.
1: Betul.
0: Macam kawan kata ni itu kan, ia kan keraja pukul 3. Jujur.
1: Ada lagi pukul 3 sudah masuk.
0: Pukul 3 muncul sudah wajahnya.
1: Minggu-minggu ya cuma tu.
0: Itu kita ni mahu ni orang cuman ni. Jujur.
1: Jujur.
0: Siapakah dia?

0: nantikan pukul 3 ada suaranya tu.
1: Okey.
0: Yang macam artis jelah orang ni. Ada watak artis.
1: Manis senyumannya.
0: Dia senyum. Dia senyum. Adakah dia lelaki? Adakah dia wanita?
1: Tapi kalau saya sindir, banyak orang jalan ke ladang. Hendak makan buah yang masam. Banyak-banyak orang dipandang. Beliau seorang saya paling handsome. Kalau dipat diharmonilah. Kalau sudah pat-pat handsome itu memanglah lelaki ya.
0: Lelaki. Kalau comel siapa? Cuba pantuni. Malas ke? Nombor kalah ha. Ni ada rasa menekat. Tepat pelang tekaannya ni.
1: Apanya?
0: Dia sebutnya sudah malas ke? Biar dia mendengar sendiri kan suaranya. Mahal
1: mungkin
0: ni suaranya
1: lah, mungkin lah.
0: Mahal ni.
1: Mungkin mahal ni. Tapi suara ni saya suaranya ni macam unik, klasik.
0: Mahal ni.
1: Klasik.
0: Ya, favorite songnya.
1: Yes.
0: Rina tau.
1: Yes sir.
0: Sir. Yes madam.
1: Madam.
0: Lagunya tu yang menjangul.
1: Kalau saya perhatikan kalanya duty ni ya. Ada masalah saya.
0: Ada. Kita ni intro sikit.
1: Yes, lalu lagu-lagu klasik ya.
0: Anu bayang anu tanpa cinta hidupku.
1: Betul.
0: Apa tu siapa tu namanya?
1: Siapa namanya ni? Kalau nyanyi lagu pun ya masya-Allah.
0: Ya punya tu memang ya punya.
1: Ya tah.
0: Marah. Jangan marah. Kalau marah kami jual.
1: Baiklah aja. Untuk pendengar yang dihormati sekalian, sampai di sini makan kesukun sukun banyak dibagi-bagi. Sampai di sini kami berpantun insya-Allah pada minggu depan tani
0: jumpa
1: berpantun lagi ya. Jumpa lagi minggu depan dengan tajuk
0: jujur.
1: Jujur. Insya-Allah ya.
0: Ya, assalamualaikum untuk semua. Kita jumpa lagi. Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI

0: tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam tita, baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Yang Mahamulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada majlis convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurnian ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dan Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia bertitah menyempurnakan pengurnian ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam sastra, perniagaan, kejuruteraan, sains kesihatan dan sains digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah sarjana muda sains digital dalam kecerdasan buatan AI dan robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Mahamulia kemudian berkenan berangkat menyaksikan pameran khas, hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat secara berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan kerajaan pada masa ini terus memperkukuh penggunaan dan integrasi data merentas kementerian dan agensi agar setiap keputusan dasar dibuat berdasarkan analisis yang lebih komprehensif. Menteri Kebudayaan

Alhamdulillah, hawadah kita bersama hari ini Selasa 27 Safar 1448 Hijrah 11 Ogos 2026 Masihi dalam Mesra Harmoni. InsyaAllah sebagai panduan bersama Seruan Azan Fardu Asar hari ini pukul 3.44 minit petang ini nanti. Terima kasih juga kepada rakan saya Haja Fawazir dan juga Irwan Rino bersama Oda tadi dan kini bersama saya di insyaAllah hingga pukul 6 petang nanti dalam Mesra Harmoni.

0: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
1: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
2: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

Ya, kita ambil kesempatan ucapkan syukur, menadahkan syukur dan ucapkan tahniah kepada graduan-graduan Universiti Brunei Darussalam Class of 2026 yang telah pun menerima ijazah masing-masing pada sebelah pagi dan juga pada sebelah petang ini tadi dalam majlis convocation yang telah pun berlangsung. Selamat sempurna dilaksanakan. Syukur dan tahniah kita ucapkan. Semoga akan terus sukses dalam bidang pengajian masing-masing, semua yang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi maupun yang cuba untuk menembusi pasaran pekerjaan. InsyaAllah semoga akan terus berjaya.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah

Ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan Ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan Ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, alhamdulillah, selamat sempurna menunaikan kewajipan sembahyang fardu asar. Waktu asar akan berakhir pukul 6.34 minit petang nanti. Auda hari ini hari Selasa 27 Safar 1448 Hijrah 11 Ogos 2026 Masih dalam Mesra Harmoni.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Berjalan

Khabar anda, semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Sentiasa dalam keberkatan jua. Berhati-hati dalam perjalanan pada ketika ini. Terima kasih semua lagu dari penyanyi tempatan kita. Do.

Ada pada pukul 5.30 petang seperti biasa berita perdana akan disiarkan dan selepas itu nanti pada sebelah petang membawa ke sebelah malam mulai pukul 6 petang ada bersama dalam Simfoni Harmoni dan seterusnya kita ada program juga pada sebelah malam nanti 8.30 malam siaran ulangan Rentak Retro. Bagi yang tidak berkesempatan mengikuti siarannya pada hari Senin yang lalu, ulangannya pada malam nanti pukul 8.30 malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Duli Yang Mahamulia dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat.

0: ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada majlis Convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis Convocation kali ke-38 UBD. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menekankan pada hari ini, pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
1: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir urus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
0: Dalam pada itu, titah baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, baginda bersabda, maksudnya, sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Jen Bestari mulai September tahun ini. Jen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Jen Bestari tidak hanya diukur

0: melalui bilangan program yang dilaksanakan. Tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah baginda, institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
0: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan perkitaran yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan harapan agar projek hub inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek hub inovasi UBD. UBD Innovation Hub di bawah rancangan Kemajuan Negara ke-12. Kita berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli senat universiti, Naib Chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kakitangan universiti, serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah SWT.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri.

0: kepada Kerajaan Kepala Diri Maha Mulia Perdana Seri Muhammad Sultan dalam mana-mana bidang yang bersesuaian dengan kelulusan saya.
1: Pembabitan dalam aktiviti co-curriculum banyak membentuk saya menjadi seorang pelajar yang lebih holistik. Pengalaman ini bukan sahaja mengasah pencapaian akademik, malah juga mengukuhkan kemahiran insaniah saya.
2: Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 6 hari. Ikuti laporannya selepas ini.

0: 0395-3140-17. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi 2233192 atau email ke tdbpm.jhem@gmail.com. Dua buah syarikat didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 semasa operasi bersih sepadu dengan kerjasama Agensi Penguatkuasaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Custom Excise di Raja Brunei, Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan serta Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Syarikat Sinkong Construction Company dan syarikat JS Aluminium Sendirian Berhad masing-masing didenda $2,000 Brunei dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan gunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Dulian Mahamulia dan Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 8 malam nanti. Sudah sampai di sini kita bersama hari ini. Pertemuan kita hari ini Selasa, 27 Safar 1448 Hijrah, 11 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah, semoga banyak info dan bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Dari saya Adi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. 6 petang kita beralih ke ruangan Simfoni Harmony. Pertemuan kita pada hari ini Selasa 27 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Ogos 2026 masih di ruangan Simfoni Harmony. Jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Selasa ialah pada pukul 6.34 minit petang nanti, yang mana kita akan beralih kepada 28 Safar 1448 Hijrah.

firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9 tafsirnya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?

Sesungguhnya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 9.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita selaku umat yang beriman supaya mencintai dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah yang dibawanya. Salah satu cara kita untuk

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Alhamdulillah, demikian tadi kita dengarkan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam. Baiklah, sudah ikuti berita seketika nanti tepat pada pukul 8 malam. Manakala pada pukul 8.30 minit malam, adanya siaran ulangan rentak retro terbitan Raga Sugas kita, DJ Hilmi, dan berita pada pukul 10 malam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan Auda, semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap usaha diberkati, dan setiap doa kita dimakbulkan. InsyaAllah, selamat malam dan Assalamualaikum.

0: Eh, Lai. Lai, benar kan ni berita ah?
1: Berita pasal apa tu, Mak?
0: Ani bah, nyak, jangan dibukakan pintu kalau dorang mengatuk masa tengah hari. Eh, you hatir jua. Baik tu ku kirim WhatsApp ani biar semua orang tahu.
1: Eh, benar kan tu, Mak? Mana boleh dipercaya tu? Alam tak?

0: tu banar jo berita tu. Akhir-akhirnya, dah ada jo ada sebenarnya kejadian tu. Nakut-nakutkan orang saja kan sekarang?
1: Ih, ku kirim dulu.
0: Eh, jangan tak kita terpedaya tu, Ma. Tahu kita, ada kan ambil tindakan tu. Jika sekiranya kita ni menyebarkan maklumat dan berita palsu kepada orang awam sehingga mengganggu ketenteraman negara di bawah perundangan Panggal 148 kali Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34. Nah, yang mana boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000 Brunei jika sabit kesalahan. Nah, Mak, mau kita kena penjara kan?
1: Subhanallah, baik tu ku hati-hati lai.
2: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bistari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: Kebawah Duli Maha Mulia dalam titah juga menekankan pada hari ini, pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
1: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI. Tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun,

0: Ini teknologi beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir kurus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
1: Dalam pada itu, Titah Baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Baginda bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari mulai September tahun ini. Gen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Gen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah Baginda, institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
0: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan perkitaran yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Kebawah Duli Mahamulia bertitah menzahirkan harapan agar projek Hub Inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang pada pertumbuhan.

0: ekonomi. Maka beta adalah menyambut baik projek Hub Inovasi UBD, UBD Innovation Hub, di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-12. Beta berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli Senat Universiti, Naib Chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kakitangan universiti, serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan Naib Chancellor UBD, antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang, antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Sastra, Perniagaan, Kejuruteraan, Sains Kesihatan dan Sains Digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah Sarjana Muda, Sains Digital dalam Kecerdasan Buatan AI dan Robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan selepas menyempurnakan pengurniaan ijazah ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah ibni kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Watawla, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma kepada 388 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman.

hubungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141, atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Kalau tu sekarang 8.25 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama itu hari ini Selasa 28 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 11 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih lagi saya DJ Robby. Dan untuk berikutnya saya Hajah Siti Khadijah bersama hingga pukul 10.30 minit malam nanti. Kita bersama lagu dari Kepulauan Mercury dengan lagu Kamus Asmara.

Kalau tu sekarang 8.30 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan ada sekarang kita ikuti siaran ulangan rancangan Rentak Retro terbitan Rakyat Tugas DJ Hilmi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
0: Bersama saya Bang Ram
1: dan saya Bang Ron in the house.
0: Alright, apa kabarnya Ron?
1: Alhamdulillah Bang Ram. Hai, semangat lah.
0: Semangat.
1: Hai Bang Ram.
0: Alhamdulillah. Kita ini sudah pun masuk minggu yang kedua.
1: Betul.
0: Bagi bulan Ogos. Udah terasa Ron.
1: Benar.
0: Bukan lagi setengah tahun.
1: Kia suku tahun saja. Suku kan? Bulan 8.
0: Benar.
1: Wow. Tapi masuk bulan kedua di musim ke-7.
0: Apanya orang kata ni percutian sekolah baru bermula. Baru berapa hari ni? Kira 4 hari lah. Lebih kurang lah.
1: Lebih kurang lah.
0: Dan mungkin ada sudah perancangan-perancangan daripada ibu bapa, keluarga. Benar. Membawa kanak-kanak apa ni orang bersantai,
1: bercuti, bereda
0: mungkin ke luar negeri, ataupun di dalam negeri apapun.
1: Yang bercuti-cuti ke luar negeri tu segala-gala dokumen pastikan simpan tempat yang selamat.
0: Okay, kepada mungkin ada yang akan melancong ke luar negeri menggunakan jalan darat, pastikan kendaraan-kendaraan itu diperiksa terlebih dahulu, dan juga seperti Bang Ron tadi beritahu tadi, dokumen-dokumen, sama juga bagi yang menggunakan apa?
1: Kapal terbang. Itu mesti itu Bang Ram, pasalnya sebelum masuk ke kapal terbang kena cek.
0: Benar. Dan sama juga sebelum meninggalkan rumah, kalau dapat beritahu jiran-jiran.
1: Ini semestinya Bang Ram, keselamatan rumah kita ini.
0: Sebenarnya orang cuti juga, bercuti-cuti juga, keselunok-selunok juga. Tapi bagi yang dalam kesempatan mungkin dapat bercuti bersama kanak-kanak, mungkin ada tugas-tugas mah.
1: Ada
0: tanggung jawab yang harus dipikul.
1: Tugas yang lebih memerlukan ke dia.
0: Tadi boleh membuat apa? Cuti apanya orang putih karangannya? Staycation ya.
1: Staycation. Cuti dalam negara sih.
0: Banyak tempat-tempat yang apa di Brunei ini juga.
1: Benar.
0: Yang boleh kita ni terokai ya. Ada pun dilawati ya.
1: Boleh kita ni pulang hai.
0: Benar. Dan juga ada perancangan-perancangan ataupun program-program yang sudah dibuat untuk mengisi masa percutian yang memakan masa lebih kurang 23 hari.
1: Benar.
0: Batah juga tuh.
1: Batah tuh Bang Ram. 23 hari itu.
0: Benar.
1: Coba ya. Ade kan saja no apa? Big duit.
0: Ya ini ya, Bang Ron ada perencanaan bulan
1: cutiannya enggak ada Bang Ron.
0: Enggak
1: ada. Ya itu nyentuh ya, staycation.
0: Staycation.
1: Cuti di Brunei saja. Belum ada ancangan kan keluar tuh. Buat masa ini enggak ada lah.
0: Boleh lah. Lagipun pantau-pantau juga apa keadaan cuaca kita ini dalam masa ini.
1: Iya toh.
0: Kalinya hujan-hujan.
1: Kalinya

0: Nyelabat-labat anu kalinya panas-panas berangin.
1: Jenya dengan tuh bangin jenjo naikkan kikik.
0: Cek.
1: Cek ya.
0: Dan ini masih lagi dalam rencana tadi turun.
1: Yes.
0: Minggu kedua.
1: Minggu kedua.
0: Siapa tahu yang akan tadi tampilkan sama dia laki-laki ataupun wanita sama-sama tadi dengarkan cuman suaranya.
1: Kalau kan mau tahu ikut ya siaran ini sampai akhir.
0: Jadi dimanapun kita berada, kita boleh mengikuti rencana tari turun ini melalui rangkaian Harmoni di 94.1 dan di 97.7 FM. Dan boleh juga klik di
1: RTB Go. Layar di sana dimana-mana saja bis kita berada.
0: Yes.
1: Akan mendengar suara kami.
0: Oke. Dan terus sekarang cara tari turun pada minggu ini. Siapakah yang mengisi slot dan siapakah pendengar setia Harmoni FM pada minggu ini, Ronan? Dan seperti biasa, Tani akan mendengarkan beliau menyampaikan ucapan dan juga menyampaikan lagu pertama. Dan selepas satu orang, Tani akan membacakan sedikit biaya data. Mungkin ada yang istimewa mengenai dengan artis kalian ini.
1: Insyaallah ada.
0: Ada. Oke, Tani teruskan, Ronan. Sampai buang masa.
1: Teruskan, Abang Ram.
0: Alright. Ronan tari turun.
1: Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Didi Rashid. Saya akan menghiburkan abis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar, hanya di Harmoni FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi, Ron.
2: Hei.
1: Teringat, Pak.
2: Atau, Bang Ram.
1: Ya, bagi ucapan lain.
2: Iya, tak.
1: Suaranya.
2: Soalnya tu berbeza. Bekopak je lain.
1: Lain.
2: Belagu je lain.
1: Benar. Bersama anda juga sama.
2: Tidak sama.
1: Bercakap sama menyanyi juga sama.
2: Tidak sama. Pasal bekopak mana ada muzik.
1: Benar. Lagu yang pertama telefon didendangkannya. Dan lagu yang berjudul Kasih Orang Muda. Lagu yang dipulakan oleh kumpulan Fahrenheit. Ditahan. Gaya-gaya soalnya macam makin tinggi makin tinggi sampai ke ujung.
2: Kemungkinan. Atau pasal dengar sampai habis.
1: Benar.
2: Kalau kau tanya beritahu awalnya tahu tidak kan?
1: Iya. Itu Bang Ram punya pirasat lah.
2: Pirasat.
1: Pirasat nun jauh.
2: Teruskan. Come on lah.
1: Okay, Ron. Tadi baca sedikit tapi datang mengenai dengan Didi Rashid.
2: Okay, nama panggilan Didi Rashid.
1: Okay.
2: Nama panjang memang panjang.
1: Panjang namanya.
2: Panjang.
1: Didi.
2: So Didi Rashid dah.
1: Okay, nama gelima lah.
2: Nama gelima.
1: Paling senang dipanggil lah.
2: Umur remaja.
1: Remaja.
2: Sudah berumah tangga.
1: Okay.
2: Pekerjaan bisnes sendiri lah.
1: Okay. Bekerja sendiri lah tu.
2: Bekerja sendiri. Asal wang daya bawa naik muka aja.
1: Okay.
2: Hobinya sama macam Bang Ram.
1: Iya kah?
2: Memancing.
1: Tidak ada bawa.
2: Belum nantinya.
1: Belum ah.
2: Nantinya nanti.
1: Batas sudah ada mancingan dia.
2: Iya dah. Pelahan ada tukang. Sama menyanyi lah. Okay. Hobinya memang lah. Kalau dengar dengan caranya berlakon teh itu memang ya hobinya menyanyi. Mula berkecimpung umur 10 tahun. Caranya.
1: Maksudnya berkecimpung dalam bidang seni suara.
2: Bidang seni suara. Umur 10 tahun. Artis idola Sudirman, Data dan Spin. Anu era 90-an lah jadinya.
1: Yes.
2: Lain-lain bakat belum ada. Genre jiwang. Catulah. Pencapaian dalam nyanyian an yang istimewanya. Ia belum masai mana-mana pencapaian nyanyian. Itulah setakat ini.
1: Oke. Okay. Atau istimewanya?
2: Yes.
1: Dapat tunda berani ya.
2: Istimewanya itunya kok tuh. Pencapaiannya dalam nyanyian belum lagi ada bah. Tapi soal cuma ini. Boleh diketengahkan lah.
1: Belum pernah mengikuti apa-apa pertandingan dah turun lah.
2: Dalam.
1: Sayang juga.
2: Iya, yang kuat tu kan. Mungkin kesibukan.
1: Oke.
2: Satu. Kedua, kompi dan label dah sama macam kita ni.
1: Hati mahal tak?
2: Yes.
1: Mungkin belum dapat apanya orang berita-berita mengenai pertandingan-pertandingan itu.
2: Yes.
1: Tapi sekarang ni macam-macam platform boleh kita ni dapat di radio.
2: Benar.
1: Di pedalaman sosial, media sosial.
2: Ya tentu mungkin dengan kesibukannya tu oleh Bang Ram.
1: Yes, malam so, orang bekerja sendiri kan.
2: Yes, so yang dan lah terlepas pandang namanya.
1: Yes. Okay, sebelum tadi Pak jalan jauh lagi dalam rancangan
2: kita. Nah, katanya duduk saya sini ya Bang
1: Ram. Maksudnya berlalunya rancangan.
2: Yes, satu tepat.
1: Mungkin belum terlambat barangkali. Bagi Bang Ram ucapkan tahniah kepada Bang Ron.
2: Yes.
1: Semua pasukan. Di mana Bang Ram melihat di media sosial. Bigang hadiah tu.
2: Alhamdulillah Bang Ram. Yang minggu lepas tu.
1: Minggu lepas lah.
2: Yes.
1: Pertandingan bola sepak.
2: Yes, bola sepak veteran. Artinya dari muda tu. Kasih orang veteran.
1: Benar. Tapi lagu itu tadi salah. Kasih orang mudanya.
2: Kasih orang muda. Patutnya kasih orang veteran dah. Nanti tapi, tembuat lah.
1: Ini kan masuk 2 minggu sudah. Tunggu-tunggu. Belum tahu ada jawab membawa kari kopi apa.
2: Insya Allah. Selepas ini. Tunggu jawaban Kang Los bawa tak.
1: Iya. Jawaban dulu. Apa maksudnya? Oke. Okay. Benar.
2: Uji minda.
1: Kita ini masuk segmen kedua sudah. Seperti biasa kita ini ada sambil-sambil tani berhibur. Dengarkan peserta-peserta. Ataupun peminat setia Ken Harmoni. Yang mengisi slot pada minggu ini. Kita ini ada jual uji minda. Kalau tidak ada lah.
2: Kalau ada. Cuma tu bah.
1: Kalau cuma tu, kita teruskan segmen kedua kita ni.
2: Yes.
1: Dengan soalan uji minda lah.
2: Adakah?
1: Ada insya Allah.
2: Ada bah. Okay. Bah. Kamu kah kantek?
1: Bang Ram kah?
2: Antah.
1: Bah.
2: Aku pun lupa.
1: Bah, cubalah.
2: Cuba. Tadi cuba.
1: Okay.
2: Namanya cuba. Namanya uji minda.
1: Okay. Ini soalan senang saja.
2: Okay.
1: Biasanya lah.
2: Senang pun jangan. Ujanya.
1: Okay. Seperti biasalah tagline kan tu.
2: Atau tidak dapat dilawan.
1: Soalanku. Jawapanku.
2: Mana?
1: Tapi ini logik.
2: Oke.
1: Okay. Bila dilihat benar-benar logik.
2: Dilihat lah?
1: Okay. Dilihat.
2: Oke. Okay. Bukan tapi, didengar?
1: Ya benar juga. Ya cuma itu.
2: Oke.
1: Kenapa? Tapi ngenyak. Kenapa jadi cuma itu? Itulah.
2: Kemukakan dia.
1: Oke. Gimana kenyak buat. Oke. Kalau nya di darat, Ron.
2: Oke.
1: Okay. Yes, jenis tumbuh-tumbuhan.
2: Oke, okay. Di daratnya?
1: Di darat.
2: Tumbuh-tumbuhan.
1: Oke.
2: Okay.
1: Tapi bilanya di aing,
2: okey.
1: Ya spesies binatang. Tapi kedua-duanya boleh dimakan. Bagi yang allergic untuk makan lah.
2: Okey.
1: Tapi kalau dikirakan benar-benar, dua-duanya memang ubat lah.
2: Ubat.
1: Ubat ya. Boleh jadi ubat.
2: Apa kan?
1: Ya itu tuh yang di darat itu kadang-kadang ada yang makan. Ada yang makan tuh.
2: Ayo, aku nggak lebih seminggu lapas ini. Anehnya soalan makanan mana?
1: Lebih kurang lah.
2: Dat sama laut ini.
1: Yang di laut ataupun dia ingat itu pun kadang kalau ada yang pandai makan.
2: Okay.
1: Ada orang yang pandai makan dia makan tuh.
2: Dia makan
1: ah? Cuma itu pak. Okay. Itu dua-dua ini pun boleh jadi ubat nih.
2: Artinya di dat ya tumbuhan.
1: Tumbuhan.
2: Di laut
1: ya binatang.
2: Ya binatang. Disatukan jadi ubat.
1: Enggak, dua-dua ini memang kalau tani pandai apanya orang
2: menggunakan.
1: Menggunakan ataupun anu memanfaatkan.
2: Cuma itu lah. Wong labe cuma memanfaatkan menggunakan.
1: Gunakan lain. Memang dua-dua itu ubat. Jadi apakah ya?
2: Sanang aja nya.
1: Sanang itu.
2: Senang sadang juga. Menyoal dengan ini, kalau sanang itu sanang.
1: Okay. Ya, iya, tengahnya itu, tagline itu. Soalanku. Okay.
2: Ini soalan daripada kawanku. Ini kawanku ini sebenarnya manajer kami min bulan ini.
1: Di?
2: Namanya Silias.
1: Di mojo ya.
2: Soalnya sabutnya namanya.
1: Di?
2: Bukan soalanku ini, tapi ini pulang budu, aku tambah-tambah lah, dikit lah. Apa yang selalu dipukul, tapi ini pernah melawan. Tapi orang kan suka kalau ia dipukul. Apakah ia? Benda-benda.
1: Benda.
2: Ini benda nih.
1: Lagi sekali soalannya.
2: Senang nih.
1: Ini untuk kepastian.
2: Okay. Sama aja macam aku tentu ya. Ia apa yang selalu dipukulnya?
1: Apa yang selalu dipukul?
2: Tapi tidak masih melawan.
1: Tidak masih melawan.
2: Tapi orang suka ia karena pukul.
1: Orang suka ia karena pukul.
2: Yes. Karena antam lah tuh artinya. Apakah ia?
1: Itu soalannya?
2: Itu soalannya.
1: Benda?
2: Benda lah. Yang penting benda lah.
1: Ini juga. Come on, Mr. Elias. Tukang bagi soalannya ini pun paning kepala.
2: Iya pun anu jenis anu juga. Memaningkan. Jangan maaf.
1: Itulah. Orang suka kalau barang itu dipukul lah. Itu mahal tuh.
2: Iya tuh. Tapi ya dipukul, tapi nama melawan nih.
1: Dipukul dia melawan.
2: Dia mau melawan.
1: Tapi orang suka
2: ya karena pukul.
1: Ya karena pukul.
2: Orang suka melihat ya karena pukul lah tu.
1: Woi.
2: Peduli kunya. Ai, pukul lagi nak.
1: Okey.
2: Telah. Soalannya tu.
1: Terbayang pun sedikit
2: tu. Terbayang lah. Tu cantik terbayang tu.
1: Terbayangannya.

Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wataulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menegaskan Universiti

0: tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bistari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di Majlis Convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: Kebawah Duli Maha Mulia dalam titah juga menekankan pada hari ini pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
1: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir kurus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
0: Dalam pada itu, titah Baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Baginda bersabda, maksudnya, sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD

0: melaksanakan kurikulum Jen Bestari mulai September tahun ini. Jen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, cilik digital, dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Jen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah baginda institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
0: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan keboleh pasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan perkhidmatan yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Kebawah Duli Mahamulia bertitah menzahirkan harapan agar projek Hub Inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek Hub Inovasi UBD, UBD Innovation Hub, di bawah rancangan Kemajuan Negara ke-12. Kita berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli senat universiti, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kaki tangan universiti serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma.

bersama untuk hari ini Selasa 28 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 11 Ogos 2020 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Eh, Dang, bisa-bisa kau memakai sambungan karan di bilik mandi atau?
2: Audi, Pak.
1: Dang, ani yang bahaya ini nyemo. Kau ampaikan di lantai bilik mandi sambungan wayaran ini. Basah karang nyemo. Ao, karau karang kena karan, beda-beda.
3: Pastikan keselamatan terjamin dengan lebih berhati-hati apabila menggunakan peralatan berelektrik.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.